0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

Oke, mengingatkan bahwasannya yang namanya liburan teman pro 2 kuncinya kan kita mencari enjoy ya. Jangan sampai kamu panik karena kenapa waktu disuruh bayar parkir kamu gak bawa uang cash. Gini nih teman pro 2, kita tahu ya uang ini masih menjadi syarat pembayaran yang valid gitu di Indonesia. Jadi kalau misalnya memang track kamu adalah target kamu untuk berbelanja yang hemat, saran aku sih mendingan tarik dulu ya teman pro 2 ya uang cash kamu mungkin berapa gitu, dan pastikan ada uang kecilnya untuk membayar parkir. Kamu bisa hemat berbelanja teman pro 2, kamu bisa hemat untuk menentukan pilihan makan atau bahkan gak sama sekali. Tapi kalau kamu datang ke suatu tempat kan parkir gak mungkin kamu skip ya teman pro 2 untuk dibayarkan. Dan beberapa kali sih aku pernah banget pengalaman akhirnya dengan satu, gak bawa uang cash, ya udah dibiarin aja untuk tukang parkirnya. Dua, baru narik uang alias duitnya itu besar-besar, jadi ya sudah dibiarkan juga. Tapi pada akhirnya kita kepikiran gak sih teman pro 2, karena apa? Karena mestinya kita masih bisa bayar parkir, tapi karena kita gak bawa uang cash, ya sudah. Tapi kalau dilematika soal parkir juga, karena sekarang makin banyak titik-titik yang ada tempat tukang parkir, jadi kita berpikir gak sih teman pro 2, sehari ini ngabisin buat uang parkir berapa gitu ya. Dan kalau misalnya kamu bertanya-tanya ini sebenarnya arahnya kemana dan seperti apa, tentunya itu adalah tanggung jawab dari Dishub teman pro 2 terkait dengan pemungutan itu, yang mana di operasionalnya itu ada tukang parkir. Dan untuk wilayah tertentu seperti Sanur mungkin juga dikelola oleh desa adat. Jadi kita be ready aja teman pro 2, karena in this economy kita selalu akan membutuhkan uang cash, meskipun tidak dengan jumlah yang besar, tapi nominal-nominal kecil yang akan cukup membantu kehidupan kita.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesand Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan P Platant, yang kemudian digabungkan.

aktivitas lebih baik, bisa langsung aja download di aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu. Aku curiga nih teman Pro 2, di monitorku baik-baik saja, apakah di kamu juga iya? Karena tadi aku ngomong selama itu teman Pro 2. Ya Tuhan, ada-ada saja ya. Cepat sembuh. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya kamu emang lagi dengerin, kasih feedback dong. Kamu bisa chat aja langsung ke WhatsApp 089-6200-3900, karena Yumira masih bakal temani kamu sampai di pukul 10 pagi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Waktunya Pro 2 FM Denpasar sudah menunjukkan 45 menit lepas dari pukul 8 pagi teman Pro 2. Yang mana ini artinya

butuh ditekan dalam sisi pekerjaan. Tapi perut kamu juga perlu tekanan dari makanan, teman pro 2. Jangan sampai gitu ya, energi yang kamu habiskan itu malah merenggut lambung kamu. Karena apa? Karena terlalu bekerja keras pikiran kamu ya. Lambung kamu jadi mengamuk, teman pro 2. Akhirnya mah sakit dan lain sebagainya. Itu kan kita gak pengen banget ya. Apalagi di momen-momen kali ini juga warna-warni banget, ada yang masih bekerja, ada yang udah liburan. Intinya apapun yang kamu jalani untuk hari ini, selalu ingat untuk sarapan. Gak harus kok misalnya kamu lagi jalan-jalan ke tempat yang tertentu gitu ya, kamu harus beli makanan yang mahal, makanan yang tak terjangkau atau memaksakan. Karena pada intinya teman pro 2, komisi perut di pagi hari ini untuk memberikan energi. Kalau ada uang lebih ya kamu bersyukur untuk bisa sesuatu yang kamu pengen. Tapi kalau misalnya di akhir bulan ini kamu lagi ngepres-ngepres budget, ya udah kamu beli aja sesuatu yang sedang kamu butuhkan. Dan juga teman pro 2, kamu sukalah ya. Karena kan kita gak selalu suka yang mahal-mahal kan. Karena kadang keadaan membuat kita harus suka yang sederhana aja.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau misalnya teman Pro 2 sekarang gitu ya, lagi menghabiskan waktu untuk jalan-jalan, enjoy teman Pro 2. Karena kenapa? Karena aku yakin banget, selain beberapa pengen liburan hemat karena akhir bulan, beberapa juga udah ngeplan untuk liburan panjang kali ini ya. Jadi ada Gung Irma, Gung Alit, Kak Gintan yang sekarang lagi mau menjelajah dunianya Manta di Nusa Lembongan gitu kalau gak salah teman Pro 2 ya. Jadi aduh, sempet-sempetnya iya akhirnya setelah flight ini jauh banget loh teman Pro 2. Ini teman Pro 2 kita dari Jakarta terbang ke Bali, akhirnya sekarang mau liburan. Katanya mau request, oke deh aku puterin requestnya ya. Jadi supaya makin semangat, aku cariin lagunya Coldplay aja untuk hari ini. Dan pastinya buat teman Pro 2 juga yang mau sekalian request pagi hari ini, langsung aja ke WhatsApp 089-6200-39100. Dan beneran nih teman Pro 2 ya, aku emang gak bohong, ini seretnya bukan seret gara-gara baru bangun, tapi emang seret-seret beneran. Kayak ada gak sih buat teman Pro 2 nih yang ngerasa sama setelah situasi panas, hujan, dan lain sebagainya. Jadi badannya agak-agak kurang enak body gitu ya, ngaruh deh ke suara. Jadi makasih loh buat teman Pro 2 yang udah dengerin tadi sih, yang dikabarin calonnya Mita nih. Halo Ibu, lagi dengerin di mana nih? Hati-hati di jalan ya Bu ya. Dan buat teman Pro 2 yang lainnya yang lagi dengerin juga, siapa tahu kamu mau sharing-sharing selain soal liburan kamu, kira-kira tips buat aku yang lagi agak ini. Tapi semoga sih gak bikin kuping kamu sakit ya teman Pro 2 ya. Dan ya pagi hari ini ya udah gak lama-lama lagi, karena sebelum Gung Irma akan menjelajah laut itu dan gak mendengarkan Pro 2, aku puterin dulu satu singlenya dari Coldplay, Paradise.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Orang punya cara masing-masing untuk mencari hiburan. Ada gak sih di antara kamu yang cari hiburan dengan blind box? Ternyata ini bukan hanya sekedar seru-seruan teman Pro 2, tapi juga bisa dari candu psikologis sampai polusi plastik. Kenapa sih seadiktif itu? Nah, ini kita akan bahas teman Pro 2, yang mana kalau kita tahu blind box, itu kan jadi kotak buta yang sudah bergeser bukan cuma sekedar mainan, tapi juga fenomena budaya global yang banyak digemarin. Entah itu sama remaja, bahkan orang dewasa yang baru-baru dewasa gitu ya. Gen Z, bahkan beberapa milenial ada yang suka juga. Karena di balik kemasan yang tertutup ini menawarkan sensasi kejutan ketika dibuka, dan akhirnya ini adalah tren menyembunyikan berbagai persoalan serius yang jarang disadarin sama kolektor. Terus kenapa sih replika berukuran kecil kayak Sony Angels, Labubu, kemudian Smithkin itu bisa memicu obsesi yang terlalu besar teman Pro 2, dan juga berpengaruh ke kesehatan dan mental dan juga lingkungan? Nah, ini ternyata sudah dibahas oleh berbagai pihak teman Pro 2. Salah satunya dilansir dari Straits Times, yang mana pasar global kotak buta ini tumbuh masif sampai nilainya di 216 triliun rupiah di tahun 2024. Apalagi didorong dengan algoritma media sosial dan video unboxing yang membuat perilaku pembelian untuk jumlah besar itu tampak sebagai hal lumrah teman Pro 2. Memang mekanismenya itu adalah reward model yang micu pelepasan dopamin atau rasa senang di otak karena imbalan yang tidak bisa diprediksi. Tapi malah ketidakpastian inilah yang justru meningkatkan antisipasi emosional. Jadi teman Pro 2 ada rasa kecewa ketika gagal mendapatkan karakter langka, yang malah bikin kita itu makin penasaran dan pengen beli lagi supaya dapat kemenangan. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah kamu sampai di titik itu, atau bahkan kamu gak tertarik sama sekali? Tapi dengan penelitian ini kita sadar teman Pro 2, gak semua gagal itu bikin menyerah, karena lewat algoritmanya blind box, malah ketika gagal semakin penasaran.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Gak jalan-jalan, gak berpergian, di rumah aja. Ya gak apa-apa teman Pro 2, just enjoy your time ya. Dan di lain sisi, emang kalau di rumah kita gak akan kekurangan kegiatan kalau di depan kita ada handphone, teman Pro 2. Jadi yang cukup menarik adalah saking seringnya kita pakai handphone, memang dari tahun lalu ke tahun ini ada peningkatan sampai dengan 6 juta jiwa, teman Pro 2. Nah, survei ini melalui UPG yang mengungkap kalau pengguna internet Indonesia sudah mencapai 81,73%. Nah, angka ini sangat besar, teman Pro 2, karena lewat survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ini bahwa menunjukkan tingkat penetrasi internet nasional itu sudah sekitar 235 juta jiwa dari populasi 287 juta penduduk. Angka ini yang aku singgung tadi naik sampai 6 juta teman Prodo dibandingkan tahun lalu, yang memang ngasih lihat kalau internet ini makin jadi kebutuhan utama masyarakat, entah sosial, entah pendidikan, ekonomi, layanan publik, atau bahkan sampai yang santai-santai teman Prodo. Dan dominasi penggunanya itu berasal dari Pulau Jawa dengan tingkat 85% sampai dengan 95%. Nah, kalau dilihat dari generasinya, ya tentu tiada lain tidak bukan adalah Gen Z dan juga milenial teman Pro 2 di atas 89%. Nah, kalau ada yang bilang pakai smartphone itu di angka 4 sampai 6 jam per hari teman Pro 2 untuk akses internet, itu rata-ratanya ya. Tapi kalau misalnya aku yakin banget nih teman Pro 2 yang dengar 4 sampai 6 kayaknya angka yang terlalu kecil enggak sih?

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Silakan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Silakan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan silakan

Berhubung sekarang kita udah di bulan Mei, teman berdua, bulan Juni, Juli mendatang itu akan jadi waktunya balik kehujanan konser. Banyak banget teman berdua konser-konser yang hadir dan bahkan mendatangkan artis-artis nasional. Dan kalau misalnya yang internasional sih ada, tapi di akhir tahun nanti dan juga awal 2026 teman pro 2 ya. Tapi kalau misalnya emang targetmu yang itu, ya artinya kamu udah spare duit lebih banyak dong. Dan jangan salah teman pro 2, momen-momen liburan seperti ini adalah tetap menjadi momen kita harus mempres budget. Karena apa? Satu, selain akhir bulan, kedua, kalau memang kamu ada target-target nonton konser tertentu yang skalanya nasional atau bahkan internasional yang membutuhkan kocek yang lebih tinggi. Karena jangan pernah kamu anggap remeh 200, 100, 200, 500 yang kamu sisihkan. Karena lama-lama itu akan menjadi jutaan rupiah. Jadi bisa banget jadi pertimbangan ketika kamu ingin melakukan holiday yang cukup ekspensif sekarang. Apakah untuk liburan kedepannya kamu akan safety juga soal keuangan?

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa?
0: Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: Man, aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: dari kawasan Metropolis Haimuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 28 Mei 2026 bersama Maritia.

Info pertama teman Pro2, Bali menjadi percontohan nasional digitalisasi bansos. Penyaluran bantuan sosial di Bali mulai diarahkan berbasis sistem digital untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pembenahan data penerima menjadi hal penting agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat. Sebanyak 8.416 agen digitalisasi bansos disiapkan untuk membantu masyarakat mengakses berbagai program bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan. Menurut Koster, Bali menjadi satu-satunya provinsi yang dijadikan percontohan nasional dalam penerapan pemerintahan berbasis digital untuk penyaluran bansos. Sementara itu, dari Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN Bappenas, Tirta Sutejo, mengapresiasi kesiapan Bali karena seluruh kabupaten kota terlibat dalam program uji coba tersebut. Di samping itu, teman Pro2, pemerintah Provinsi Bali menyoroti maraknya villa ilegal atau villa bodong di sejumlah wilayah Bali. Selain persoalan perizinan, pemerintah juga menaruh perhatian pada alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan villa yang dinilai semakin masif dan perlu dikendalikan sesuai tata ruang yang berlaku. Staf ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah Cokorde Bagus Pemayun mengatakan Pemprov Bali telah membentuk tim percepatan untuk menginventarisasi villa ilegal dan menyiapkan langkah penanganan lanjutan secara bertahap. Tim tersebut juga melibatkan unsur swasta sebagai bentuk kolaborasi dalam penataan sektor pariwisata dan penggunaan lahan di Bali. Baiklah teman Pro2, sekian info Pro2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dimenjeluaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat siang teman Pro2 and welcome to Midday Chills. Halo teman Pro2, kamu masih dengerin Tia pastinya di 95,3. Dan di Midday Chills kali ini, of course kita buka dengan info Pro2 tadi. Dan udah ada story juga di Instagram RRI Pro2 dan Pasar tentang bahasan kita di siang hari ini. Ya teman Pro2, di jam 11 sampai jam 12 ini kita bahas-bahas tentang Pro2 Hitlist edisi Julia Michaels. So selama siang ke depan Tia bakalan update tentang Julia Michaels 92. And of course I would like to play a lot of songs special buat kamu di Midday Chills kali ini. So ya teman Pro2, jangan kemana-mana ya, stay tune di sini aja karena Tia bakalan bahas-bahas tentang EDM songs and then a lot of information about Julia Michaels. So kamu vote sekarang juga di Instagram kita di @RRIPro2 dan Pasar, which one Julia Michaels songs yang kamu suka teman Pro2, apakah Issues yang dia sendirian atau yang bareng sama Clean Bandit yang I Miss You, atau yang last but not least yang bareng sama Love teman Pro2. Langsung aja deh di vote sekarang juga sembari tiap puterin another song special buat kamu. So don't go anywhere.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. One, two, one, two, one.

Ay, ay, ay.

95,3 Pro 2 FM. Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Besar barengan sama Tia, of course, sama Pro 2. Dan di siang hari ini kita bahas-bahas tentang Julia Michelle. Ya, 92. Nama aslinya adalah Julia Karin Cavazos. Ya, 92. Julia Karin Cavazos, Cavazos. Nah, itulah dia namanya. Ribet ya. Lahir 13 November 1983, 92, yang kita kenal dengan nama panggung Julia Michaels, Michaels. Jadi ya, bingung ya, apakah pakai C, pakai K? Ya udah, Julia Michaels 92. Adalah penyanyi dan penulis lagu asal Davenport, Iowa, yang dimana dia memulai karirnya menjadi penulis lagu pop, 92. Jadi, you know what, 92, seorang Julia Michaels ini bahkan ya menulis beberapa lagu untuk artis terkenal, 92. Salah beberapanya adalah Selena Gomez, ada juga Demi Lovato, Fifth Harmony, Shawn Mendes, Britney Spears, Justin Bieber, Hailee Steinfeld, dan juga Gwen Stefani. Dan ya, 92, saking seringnya dia bikin lagu buat artis-artis keren ya, dia juga pengen menjadi artis keren. Ya, 92, dia merilis debut single solonya yang berjudul Issues di tahun 2017 lalu, dan ternyata adalah bersama Republic Records. Dan boom, 92, single itu langsung meraih posisi ke-11 pada Billboard Hot 100 di Amerika Serikat dan mendapatkan triple platinum dari Recording Industry Association of America atau RIAA, dan ngebuat seorang Julia ini mendapatkan nominasi Grammy Award untuk lagu di tahun itu, tepatnya di 2017 lalu, 92, dan menjadi artis pendatang baru terbaik juga. Boom! Dia juga punya album EP pertamanya di tahun itu, 92, yang berjudul Nervous Systems di 2017 dan meraih posisi ke-48 dalam tangga lagu Billboard 200 di Amerika Serikat, dan juga dapetin nominasi dari MTV Music Video, Billboard Music, and American Music Award. Ya, 92, Julia Michaels ini memang ya, genrenya ada beberapa, 92, kadang pop, kadang musik dansa, dan pasti ya, of course, EDM ya, 92. Bahkan dia juga bisa main instrumen nih, bisa piano, bisa gitar juga, 92. Yes, kalau bahas-bahas tentang Julia Michaels, banyak banget, 92, karena dia juga adalah penulis lagu yang keren-keren, 92. Dan langsung aja Tia puterin ya salah satu lagu yang ditulis sama Julia Michaels, 92, dari Fifth Harmony dengan Miss Movin' On.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan zenital adalah hujan yang jatuh di daerah tropis atau subtropis tiap tahun atau setengah tahun selama musim panas ketika matahari berada di puncak kepala. Hujan zenital adalah hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator. Sehingga, semua tempat di daerah tropis mengalami hujan zenital dua kali dalam setahun. Daerah tropis yang dimaksud berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Proses hujan zenital terjadi akibat pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Akibat pemanasan tinggi, massa udara yang banyak mengandung uap air tersebut naik secara vertikal. Massa udara tersebut terus mengalami penurunan suhu, kemudian terjadi pengembunan atau kondensasi. Terbentuklah gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang disebut dengan awan konveksi. Akibatnya, awan menjadi jenuh dan kemudian turunlah hujan zenital.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, sudah dia tadi Made in USA dari Demi Lovato teman berdua. And you know what, ternyata lagu-lagu yang ditulis sama Julia Michaels nih gak main-main teman berdua. Salah satunya teman berdua adalah dari Ed Sheeran dengan Dive. Ya, yes, di 2016 lalu teman berdua Julia memiliki kesempatan emas untuk menulis bersama Ed Sheeran dan Barry Blanco untuk salah satu track dari album Divide dari Ed Sheeran yang berjudul Dive di 2022. Dan lagu ini turut menampilkan Jessie Ware sebagai backing vokal, di mana lagu balada akustik ini menceritakan tentang pasangan yang ragu tapi punya lirik yang seru, asik teman berdua.

Yang lain lagi ada lagi teman pedu, ada banyak sebenarnya ya. Ada Holding On, Why Is Everything So Heavy. Nah itu juga salah satu lagu yang ditulis sama Julia Michelle 92. Dia nulis bareng sama Linkin Park yang merupakan, ya ini gak bisa dilupain sih 92. Bayangin ini adalah lagu terakhir sebelum Chester Bennington ditemukan meninggal dunia di Juli 2017 lalu 92. Yes, lagu Heavy ini ya punya Linkin Park dirilis Februari 2017. Dimana Julia ini mengaku masih susah mendengarkan lagu ini karena masih gak percaya nih dengan kejadian yang menimpa Chester 92. Dan bahkan nih kalau disuruh bercerita lagi seorang Julia Michelle ini teman 92, Chester merupakan orang yang sangat ceria. Bahkan Chester sering melontarkan gurauan yang asik di saat menulis lagu ini teman 92. Ada yang lain lagi yang ditulis sama Julia teman 92, ada Gwen Stefani dengan Used to Love You. Yang ternyata teman 92 ya, seorang Julia ini gak cuma menjadi co-writer untuk lagu ini aja, tapi menjadi co-writer untuk 10 lagu dari 12 total lagu milik Gwen Stefani yang ada di album This Is What The Truth Feels Like. Gak main-main teman 92. Jadi Used to Love You ini dipilih Gwen sebagai single official pertama untuk album This Is What The Truth Feels Like. Dan keren banget teman 92. Banyak banget lagunya, ada dari Britney Spears juga, ada yang lain lagi teman 92. And last but not least yang mau Tia bahas ini teman 92 adalah dari lagu yang beken banget. Yes, gak lain gak bukan adalah dari Bieber Chela. Yes, teman 92, Sorry. Jadi Sorry ini ternyata ditulis sama Julia Michels juga teman 92. Yes, lagu ini menjadi single number one Billboard Hot 100 dan bertahan selama 42 minggu di chart dari Billboard 100 itu teman 92. Ya keren abis ya teman 92, karena dia menjadi penulis dari salah satu popstar terbesar di dunia teman 92. Dan gak cuma Sorry, ternyata Julia juga ikut nulis The Feelings yang juga berada di album yang sama, yaitu The Purpose milik Justin Bieber. So tanpa berlama-lama teman 92, Tia langsung aja puterin ya lagu yang menurut Tia ini nice to hear banget teman 92, Sorry by Justin Bieber, ya ternyata dicilis sama Julia Michels.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.
6: I don't like my mind right now.

Yes, Why Everything Is So Heavy dari Linkin Park tadi, 92. And you know what, 92, sekarang saatnya Tia puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini. Yes, of course, 92 yang pemenangnya adalah dari Julia Michels, of course, yang tapi yang sekarang adalah bareng sama Love, There's No Way. And you know what, 92, di jam 12 nanti bakalan ada Puji Tersandi, and of course, nanti kita bakalan masuk ke info kuliner selama sejam ke depan dari jam 12 sampai jam 1 siang. So, thank you, 92, buat kamu yang udah di story Instagram dari Pro 2 dan Pasar edisi Pro 2 Hitlist Julia Michels, and I would like to play the song special for you. Ini dia, There's No Way.

kita berarti aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening per.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, 92 itu dia tadi ya, lagu Indonesia of course, Zona Nyaman dari 420, teman Pro 2 yang mengiringi jam makan siang di siang hari ini. So don't forget to get your lunch, teman Pro 2. Sembari Tia juga infoin buat kamu beberapa informasi tentang kuliner dan UMKM selama sejam ke depan. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja barengan sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Apakah kamu tahu?
4: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

95,3 Pro 2 FM. Ya, 92 itu dia tadi radio. Radio ya, 92 dari Lana Del Rey yang udah Tia puterin buat kamu. Dan there's another songs yang pastinya Tia bakalan puterin buat kamu but after this information. Ya, 92 di makan siang ini ya. Apa sih menu makan siang kamu, 92? Dan jangan lupa pastinya makan sayur. Sayur yang paling gampang ditemuin di Indonesia dan murce, 92 adalah kangkung. Tapi kenapa ya kangkung itu kayak tidak diterima di luar negeri ya, 92? Ya, 92, kenapa sih kangkung itu kayak jarang ditemuin di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, 92? Karena ternyata diklasifikasikan sebagai gulma atau tanaman invasif, 92. Jadi tanaman ini tumbuh sangat cepat, menutupi permukaan air, serta merusak ekosistem lokal. Ya. That's why di US ya, 92, itu melarang peredaran bebas atau penanaman kangkung di areal sana, 92. Nah, jadi kalau misalnya kamu bingung nih, kok di Indonesia dibiarin ya? Karena itu tadi, karena pertumbuhan sangat cepat dan murce, 92. Tapi ternyata di luar negeri menjadi sayuran terlarang, 92. Yes, di Amerika Serikat, apalagi di Florida dan Texas ya, kangkung ini tumbuh agresif dan mampu menghabiskan oksigen di dalam air, jadi mengancam kehidupan ikan dan tanaman air lokal, 92. Belum lagi permasalahan lain, 92, potensi keracunan. Jadi ada catatan kasus di luar negeri yang ternyata mengaitkan dengan konsumsi kangkung liar dengan masalah kesehatan tertentu, 92. Ya, meskipun ya ada beberapa bagian di AS kini mengizinkan budidaya kangkung dalam skala terbatas dan di bawah pengawasan ketat, tapi tetap ya, 92, meskipun diimpor pun harus dalam kondisi beku. Jadi, 92, kalau misalnya kamu pengen berbisnis kangkung nih di luar negeri, kayaknya akan gacor sih, 92. Tapi ingat ya, harus sesuai dengan syarat yang berlaku, 92.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroful, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol, dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, teman perdua, dia tadi say dari Kaigo, teman perdua. And yes, kamu masih bareng sama Tia. Dan selama jam ke depan, Tia bakal bahas info olahraga. So, teman perdua, jangan kemana-mana. See you terus di sini aja di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana kebakaran di kawasan perumahan bisa terjadi kapan saja. Peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan secara rutin memeriksa alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Namun saat bencana kebakaran terjadi, selamatkan diri kamu dengan tetap tenang, kemudian matikan peralatan listrik dan amankan dokumen penting sebelum bergerak ke tempat aman. Setelah itu, merangkak untuk menghindari asap yang menuju ke atas, serta lindungi hidung kamu dengan tisu atau baju agar tidak menghirup banyak asap. Setelah berada di tempat aman, segeralah meminta tolong orang di sekitar untuk mendapatkan bantuan pemadaman api. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Tahukah kamu?
2: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Yes, itu dia tadi Neida teman Pro 2. Dan you know what, di siang hari ini teman Pro 2 info lokal masih bersama kamu ya. Tapi sekarang kita bahas info olahraga dulu nih teman Pro 2. Dan jeng, kita langsung masuk ke info tentang bulu tangkis. Ya, sepatnya perwakilan dari Indonesia teman Pro 2 Fajar Fikri berhasil bangkit dari tekanan demi capai 16 besar di Singapore Open 2023. Yes, ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dengan Muhammad Sohibul Fikri berhasil bangkit dari tekanan demi mencapai babak 16 besar di BWF World Tour Super 750 Singapore Open 2026. Nah, teman Pro 2, mereka menghadapi pasangan dari Taiwan dengan nama Li Fangchi Li dengan Li Fangjen di babak pertama teman Pro 2 Singapore Open Singapore Indoor Stadium ya Singapura Rabu kemarin, di mana seorang Fajar Fikri ini harus ya hard work ya teman Pro 2, di mana mendapatkan kemenangan di angka 15-21, 21-17, 21-15. Aduh, sampai 3 loh teman Pro 2, 3 match. Ini menjadi pengalaman yang urgent, penting banget sih teman Pro 2, karena game pertama ternyata benar-benar menjadi suatu pecutan ya teman Pro 2, di mana pasangan Indonesia sebenarnya sempat unggul 12-9 tetapi kehilangan momentum setelah lawan mampu meraih 10 poin beruntun. Jadi memang terpantau banyak kesalahan yang terjadi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 di fase match kedua, match ketiga ternyata berhasil ya teman Pro 2. Dan semoga depannya bisa lebih baik lagi. Dan selanjutnya teman Pro 2, Fajar Fikri ini akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dengan Matt Vestergaard yang sebelumnya mengalahkan pasangan Kanada Kevin Lee dengan TY Alexander Lindemann dengan skor 21-14, 21-16. Jadi teman Pro 2, dengan kemenangan ini Fajar dan Fikri berhasil ya menyusul ganda putra Indonesia lainnya Sabar Karyaman dengan Muhammad Reza Pahlevi yang kemarin menang atas wakil tuan rumah Inkit Wesley Koh dengan Jun Suke Kubo dengan skor 21-14, 21-12. So, mari kita doakan teman Pro 2, semoga tim Indonesia di bulu tangkis bisa berlaga lebih jauh lagi, 16 besar, 8 besar, sampailah nanti di Grand Final.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu. Contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree free. Lumpia lumpia!
2: Lumpianya ya Bu ya. Pakai tahu. Terus tempe. Tempenya dua ya.
3: Sabar Mbak, banyak amat pesannya.
2: Lagi pengen.
3: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali mesennya.
2: Tahu lagi, terus cabenya cabenya yang banyak biar enak.
4: A few moments later.
2: Abis, buang ah.
3: Kok dibuang sembarangan sih?
2: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
5: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
6: Ini sampah punya mbaknya.
2: Pak Satpam, ampun.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, setelah tadi info tentang bulu tangkis ya teman PO2, sekarang kita bergeser ke info dari tim panjat tebing Indonesia. Ya, sama PO2, panjat tebing tim Indonesia kita ya menargetkan hasil maksimal di Seri Madrid 2026. Yes, tim panjat tebing Indonesia menargetkan hasil lebih bagus dalam World Climbing Series Madrid 2026 yang akan berlangsung di hari ini, teman PO2, di Spanyol ya, 28 hingga 31 Mei, setelah hanya membawa pulang satu medali perunggu pada seri Wujiang di China pada 2 pekan lalu, teman PO2. Pelatih panjat tebing disiplin speed Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyampaikan timnya membawa target lebih bagus pastinya ya, seperti yang kita tahu kalau targetnya pasti lebih bagus, teman PO2, dibandingkan seri sebelumnya, yang pastinya untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Ya, semampu dua tiap kutip dari Antara News ya, untuk disiplin speed ini merupakan seri kedua di musim ini, teman PO2. Jadi memang ya, berharap lebih baik pastinya, dan ini juga menjadi persiapan untuk berlangsungnya nanti Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang pada September mendatang. Nah, teman PO2, untuk menghadapi seri ini ya, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFPTI menurunkan 7 atlet untuk berjuang di Alcobendas Madrid mulai bertanding pada 30 Mei mendatang. Nah, teman PO2, ketujuh atlet itu atas 4 putra dan 3 putri ada Frederick Leonardo, Antasyafi Robi Al-Hilmi, ada Rahar Jati Nur Samsa, dan Aditya Tri Syahria. Sedangkan sektor putri diisi oleh Desa Madirita Kusuma Dewi, Rajiah Salsabilah, dan Berdikna Devi Surya Kusuma. Dari teman PO2 sebenarnya seharusnya berlapan ya, tapi sayang banget Kiromal Katibin teman PO2 cedera menjelang keberangkatan. Jadi ya udah deh, cuma bertujuh aja teman PO2. Ya, mari kita doakan semoga para atlet Indonesia ini berjuang dengan baik teman PO2 dan mengeluarkan kemampuan sebaik mungkin untuk menjaga konsistensi penampilan mereka sejak babak kualifikasi teman PO2. So, for information, di Seri Wujiang di sebelumnya ya teman PO2, tim merah putih kita hanya mampu membawa pulang satu medali perunggu melalui Desa Madirita teman PO2. So, mari kita doakan semoga kedepannya lebih baik, ini untuk persiapan Asian Games juga teman PO2. So, semangat tim Indonesia, dan pastinya jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, kamu masih bareng sama Tia, teman Pro 2. Dan tadi sudah ada lagunya Alessia Cara and Khalid ya, dengan judul 1800273 8255. Nah itu dia, kayak nomor HP, teman Pro 2. And by the way, di webasa teman Pro 2 ada postingan yang bikin Tia kayak, oh iya ya, ini dari CNN Indonesia teman Pro 2, dimana ini memang menjadi obrolan terkini banget sih ya teman Pro 2, yang benar.

Sekaligus ruang untuk membangun koneksi sosial. Ya, 92 ini menandakan memang ya olahraga ini bukan sekedar kesehatan fisik, tapi juga jadi ruang sosial, 92. Yes, bahkan sebanyak 60% responden mengaku olahraga untuk me time atau waktu untuk diri sendiri, sementara 53% lainnya menjadikan olahraga sebagai quality time bersama pasangan ataupun keluarga. Sisanya teman berdua 40% ya, not really sisanya sih, tapi ini ada 40% responden bilang olahraga juga dimanfaatkan untuk membangun relasi dan jejaring profesional. Ada juga 39% responden yang menjadikan olahraga sebagai aktivitas bersama teman-teman. Jadi teman berdua, sekarang olahraga bukan cuma tentang sehat secara fisik, tapi sehat secara mental dan sosial juga ya. Tapi ingat teman berdua, kamu harus di note ya, ini adalah kegiatan yang positif, bukan ya selalu FOMO-FOMOan juga ya teman berdua. Tapi lebih baik ya sekarang dibandingkan nongkrong-nongkrong gak jelas, mending emang nongkrong dengan olahraga teman berdua.

0: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
1: You're listening Produ FM RM.

0: Santi.
1: Ya, jadi dia tadi hari ini dari Isyana dan Hindia, teman-teman berdua. Dan of course dia masih ya akan menemani kamu sampai jam 3 sore. Of course di Lost Hours dari Midday Chills ini dia bakalan menyampaikan info entertainment buat kamu teman-teman berdua. So don't go anywhere, stay tune di sini aja. Untuk kamu yang mau request boleh banget langsung di WhatsApp kita di 089-6200-3900. Bisa juga di sosmed kita yang lain, di Instagram @rariprogodenpasar, Facebook, X, di TikTok juga bisa banget teman-teman. And last but not least, jangan lupa kamu download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu, karena di sana banyak banget kemudahan yang bisa kamu rasakan, mulai dari dengerin RRI Prodo dan Pasar, dapetin info terkini, and of course 92 tahu banget event-event terkini dari RRI seluruh Indonesia. So what are you waiting for? Langsung download sekarang juga, and don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Prodo dan Pasar.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mister Gura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme di waratu. Ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
4: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
5: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Ya, sama Perdua, She's a Cute Girl, of course. Dan you know what, music video dari single terbaru Olivia Rodrigo, teman Perdua, yang berjudul The Cure. Ini tuai banyak banget pujian karena set produksinya dibuat hampir sepenuhnya menggunakan kardus, sama Perdua. Dan selain itu nih, MV ini juga menghadirkan berbagai properti seperti jantung, tali papat, ada juga papan dan banyak elemen lainnya yang dibuat dengan benang lalu dianimasikan menggunakan teknik stop motion, teman Perdua. Yes, banyak banget yang memuji dari produksi MV ini, teman Perdua, karena dikerjakan hampir seluruhnya secara handmade, melibatkan banyak banget seniman, teman Perdua, dan tenaga kreatif di balik proses video klip ini. So, teman Perdua, untuk kamu yang belum nonton nih, harus dilihat sih, karena itu sekokwet, itu sepinky itu, teman Perdua. Bahkan kalau misalnya kamu geser-geser tuh musiknya di YouTube, di video klipnya dari The Cure itu, teman Perdua, itu pakai kayak benang-benang itu loh, teman Perdua, yang berwarna pink, pokoknya sepink itu video klip dari The Cure ini. So, kalau misalnya kamu suka banget nih sama Olivia Rodrigo dan suka pink, jangan sampai kamu kelewatan nonton dari video klipnya dari Olivia Rodrigo dengan The Cure ini, teman Perdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
2: RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RR.

Ya, sama berdua, itu dia tadi lagu yang mellow tapi ternyata happy banget ya, dari Kesha Lefronka dengan Nyoman Paul. Sama berdua, kamu tahu kan ya, mereka adalah salah satu pasangan yang keren abis. Sama berdua dengan ciri khas musik mereka masing-masing yang ternyata bisa disatukan juga, sama berdua. And by the way, ini Webas Way, teman berdua, kamu juga bisa bersatu nih di apps Roblox. Karena ini ada info ya, teman berdua, bahwa Roblox sudah meresmikan Roblox Kids dan Select di Indonesia untuk pengguna di bawah usia 16 tahun. Nah, sebelumnya kan viral banget ya, gara-gara Roblox nih ada beberapa apps juga yang bisa dibilang dibanned di Indonesia untuk umur di bawah 16 tahun, teman berdua. Sekarang ini Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia untuk pengguna di bawah 16 tahun. Jadi ada beda fitur ya, teman-teman berdua, kayak YouTube Kids itu loh, teman-teman berdua. Nah, peluncuran fitur ini merupakan tindak lanjut pastinya dari diskusi antara Roblox dengan Komdigi, teman-teman berdua, serta disebut selaras dengan implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak atau PP Tunas yang kemarin tuh benar-benar heboh banget, teman-teman berdua. Jadi untuk kamu nih yang anak-anaknya udah kerauhan gara-gara nggak bisa main Roblox, teman-teman berdua, meskipun itu memang harus dipilih ya, jadi kamu bisa diseleksi lagi, teman-teman berdua. Jangan sampai anak-anak kamu atau ponakan kamu main Roblox dengan cara yang salah. So, teman-teman berdua, biarkan mereka bereksplorasi, tapi tetap harus dipantau, teman-teman berdua.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2026. Ada apa nih? Nah, teman-teman berdua, awal Juni tahun ini langsung dibuka dengan long weekend, hari lahir Pancasila, yang jatuh pada Senin 1 Juni 2026. Jangan lupa. Nah, tapi teman-teman berdua, untuk kamu yang udah punya rencana nih buat liburan ke kawasan Bromo dan sekitarnya, teman-teman berdua, kamu harus note, alias kamu harus reschedule lagi sih teman-teman berdua, atau pindah ke tempat lain dulu deh. Karena teman-teman berdua, di tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 2026, kawasan Gunung Bromo bakal ditutup seperti yang Tia bilang tadi, dalam rangka ritual Yatnya Kesada. Ya, teman-teman berdua, karena ini sudah secara resmi ya diumumkan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang pastinya menutup seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo mulai Sabtu 30 Mei 2026 pukul 00 WIB hingga Selasa 2 Juni 2026 pukul 23.59 WIB. Ya, sama kedua ini juga infonya sudah disiarkan langsung dari Instagram resminya dari BBTN Bromo Tengger Semeru, teman-teman kedua. Jadi ini adalah ritual adat sakral yang dijalankan oleh masyarakat suku Tengger setiap tahunnya. Jadi teman-teman kedua, pastinya ya penutupan ini juga untuk proses pembersihan kawasan setelah perayaan berlangsung. Jadi teman-teman kedua diimbau untuk seluruh masyarakat maupun pelaku jasa wisata untuk mematuhi aturan yang sudah berlaku, teman-teman kedua. Yang pastinya juga untuk menghormati tradisi dan adat istiadat biar tetap nih balance ya teman-teman kedua di masyarakat setempat di sekitaran Gunung Bromo. Kalau misalnya gak bisa ke Bromo, bisa ke Gunung Agung, teman-teman berdua. Jadi kamu bisa banget main-main ke Bali nih, siapa tahu ada yang dengerin di luar Bali, so it's okay. Kalau gak bisa ke Bromo, masih ada atap-atap yang lain ya teman-teman berdua. Ada Gunung Bromo, ada Gunung Batur, atau mau yang bukit-bukit juga bisa untuk yang beginner, teman-teman berdua. And by the way, teman-teman berdua, Tia gak bisa untuk melanjutkan siaran di hari ini ya, karena waktunya udah habis, sudah mau jam 3, and Mita sudah tidak sabar untuk mengambil kursi panas ini juga, teman-teman berdua. So thank you buat kamu udah dengerin ya dari Midday Chills kali ini, start from 11 until 3 PM today. And sorry kalau Tia ada salah kata selama siaran di siang hari ini, teman-teman berdua. So langsung saja Tia pamit undur diri, teman-teman berdua, dan Tia bakalan balik lagi nemenin kamu di hari Minggu nanti. So lumayan lah ya, akhirnya Tia libur 2 hari ya, besok dan 2 hari lagi, teman-teman berdua. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Saimuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again di hari Minggu nanti. Bye bye.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak
3: suara. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: is your radio.
1: Moshi-moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Di Banjar Luaskan diri kawasan Metropolis, Heurok 70 Denpasar. Good afternoon teman-teman Pro 2. Kali ini kamu ditemenin sama aku, Mita Wulandari. And yes, Gus and Gek si paling kodia nih. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 ya. Dan teman-teman Pro 2, happy gak sih ya sekarang di sepanjang 2026 ini banyak banget long weekend-nya begindang ya teman Pro 2. And ini teman Pro 2 untuk menemani long weekend kamu ya di hari ini aku bakal menyuguhkan, menyuguhkan kali bahasa kuno ya. Ngasih ya, ngasih info yang paling update buat kamu teman Pro 2. Dan nanti di jam 4 sampai jam 5 kita bakalan dialog ya. Kira-kira dialog apa tuh buat kamu yang kepo? Bisa pantengin terus postingan di Instagram kita @rri_pro2denpasar. And don't forget teman Pro 2, kalau kamu mau request lagu boleh lewat WA, boleh lewat DM juga ya. Caranya gampang, tinggal Kak selamat siang, sore, pagi, terserah salamnya kayak gimana, langsung to the point, aku mau request lagu ini ya. Oke, kayak gitu ya teman Pro 2. Dan gak lupa juga ya untuk follow social media kita, di X ada, Facebook, di Instagram juga ada, begitu ya teman Pro 2. Sama aja akunnya di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Thank you teman Pro 2 yang masih joinin di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Coba kamu bayangin pegang duit segepok deh teman Pro 2. Enak ya, happy ya begitu. Apalagi kalau ada nominal 100 triliun rupiah begitu ya. Luar biasa besar bukan ya teman Pro 2 itu kayak kamu bisa ngasih makan 10 keturunan begitu ya. Tapi teman Pro 2 duit ini ternyata digelontorkan oleh pemerintah untuk menangani bencana banjir bandang yang melanda Sumatera akhir 2025 lalu. Yes, jadi kalau kita berbicara mengenai penggelontoran dana sudah pasti apa? Pemulihan ya. Jadi pemulihan ini memang tidak hanya ya udah memperbaiki jalan atau rumah yang rusak, karena yang dipulihkan juga kehidupan masyarakat teman Pro 2. Belum lagi ekonomi daerahnya, infrastruktur dasarnya, sampai untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga untuk kembali memulai hidup. Begitu teman Pro 2 ya. Menariknya pemerintah ini membagi prosesnya jadi 3 tahap. Pertama tanggap darurat, terus juga masa transisi, dan yang terakhir adalah pemulihan permanen. Ini penting karena apa? Pasca bencana biasanya ya merupakan tantangan yang paling gede teman Pro 2, dan muncul setelah yang namanya sorotan media ini mulai berkurang begitu ya. Bahkan banyak daerah memerlukan waktu bertahun-tahun untuk betul-betul pulih. Sama kayak kamu habis potek hati begitu kan ya. HTS 1 bulan pulihnya 1 tahun teman Pro 2 ya. Apalagi ya pemulihan yang menyangkut relokasi warga, pembangunan hunian tetap, sekolah, fasilitas kesehatan, and many more teman Pro 2. Tapi di sisi lain ya publik juga pasti berharap anggaran segede gambreng ini betul-betul tepat sasaran dan juga transparan teman Pro 2. Karena kalau kita ngobrolin tentang penggelontoran dana begitu ya, tantangan yang paling gede tidak hanya soal ya dananya ada atau enggaknya nih, tapi gimana pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan efektif teman Pro 2 ya. Apalagi bencana zaman sekarang makin sering terjadi ya, akibat perubahan iklim, kerusakan lingkungan. Jadi pemulihannya juga cukup lama teman Pro 2. Dibarengi dengan langkah mitigasi bencana supaya kejadian serupa nggak terus berulang begitu teman Pro 2. Dan mungkin ini jadi yang reminder ke kita ya, kalau pembangunan kedepannya tidak cukup hanya berfokus ke pertumbuhan ekonomi aja, tapi juga ketahanan lingkungan dan masyarakatnya seperti apa teman Pro 2. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Beberapa tahun terakhir ya, fenomena digital nomad terutama di Bali ya. Dan kalau kita ngobrolin tentang digital nomad kan banyak banget ya. Ada yang mereka bekerja remote working, ada yang memang tiba-tiba mendadak jadi influencer begitu ya, sampai mungkin menjadi remote worker asing begitu ya teman-teman Pro 2. Fenomena ini memang berkembang sangat cepat di Bali, bahkan banyak yang akhirnya tinggal lama bekerja buat konten promosi sampai menjalankan bisnis mereka sendiri dengan visa turis yang sebenarnya bukan untuk aktivitas komersial teman-teman Pro 2 ya. Dan akhirnya pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah gercep satset begitu ya teman-teman Pro 2 mengenai pembatasan visa ini, karena ya of course ini munculkan kekhawatiran besar-besaran ya soal apa persaingan kerja yang gak sehat, potensi kehilangan pajak, sampai penyalahgunaan izin tinggal. Dan menariknya lagi ya, kalau kita bedah lagi definisi kerja ya, kerja work from anywhere begitu ya di era digital, ini adalah hal yang kompleks banget teman Pro 2. Dulu orang membayangkan ya udah kerja aja megae, tinggal datang ke kantor mulai gitu, selesai gitu ya. Tapi sekarang kalau kita kerja ya, amir like kerja yang terutama mungkin di bidang advertisement, terus juga di entertainment segala macam begitu ya, mereka buat hal-hal yang dulunya kita nggak kenal gitu ya. Endorsement, motret brand, bikin konten hotel, promosi bisnis lewat media sosial. Unik ya teman-teman Pro 2, dulu kita gak ada mendengar kata ini ya. Dan ini adalah termasuk kegiatan yang merujuk ke aktivitas ekonomi begitu ya. Tapi di sisi lain ya teman-teman Pro 2, tantangannya adalah gimana sih aturan pembatasan visa ini diterapkan secara jelas dan juga konsisten. Karena kita tahu ya, Bali rumah kita sendiri berkembang sebagai destinasi global yang sangat dekat dengan industri kreatif dan juga remote working. So ya, banyak orang berharap pengawasan tetap dilakukan tanpa ngebuat citra Bali terasa kayak ih anti wisatawan banget ya, atau mungkin membingungkan kreator asing yang memang ingin taat aturan begitu ya. Dan sebenarnya Indonesia udah mulai kok ngebuka jalur legal lewat visa khusus seperti remote worker visa. Ada ya khusus teman Pro 2. Artinya arah kebijakannya bukan untuk menutup orang asing datang, enggak ya, tapi lebih ke make sure all activity ya, terutama di bidang ekonomi dilakukan sesuai dengan izin yang berlaku begitu ya. Jadi sekarang mungkin fokusnya adalah kita nyari balance nih antara menjaga dunia pariwisata, iklim pariwisata tetap terbuka, tetap jalan secara sustain, tapi juga tetap kita taat aturan ya. Dan kita juga berharap gitu ya, tenaga kerja lokal itu bisa terserap dengan baik tanpa takut nih harus bersaing juga dengan tenaga-tenaga asing. Dan kita berharap yang namanya aktivitas dan juga ketertiban ekonomi yang ada di Bali berjalan sebagaimana mestinya nih teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

Temuan Pro 2 pemirsa joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Segitu dulu Temuan Pro 2 informasi lokal di sore hari ini. Tapi buat kamu yang mungkin masih kepo begitu ya, kira-kira info apa lagi nih yang bakal aku kasih, tenang aja. Kita bakal balik lagi nanti di jam 5 sampai jam 7 ya. Tapi Temuan Pro 2 nanti di jam 4 sampai jam 5 kita bakal dialog, dan ini adalah topik yang lagi happening buat kamu teman-teman si Agit begitu ya, kelas 3 SMA yang akan beranjak untuk masuk ke universitas begitu ya. Sudah pasti tahu lah ya topiknya apa teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan lupa ya untuk pantengin Instagram kita @rri_pro2denpasar, karena di sana juga sudah ada ya flyer yang aku posting ya topiknya apa dan hari ini bakal dialog sama siapa aja. So jangan diganti frekuensinya, di sini aja di 95,3 FM, your truly best friend.

Mam Pro 2, hari ini kamu mendengarkan Info Pro 2 edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Pemprov Bali menyiapkan aturan lebih ketat bagi penyelenggaraan event internasional di Pulau Dewata. Selain wajib menampilkan identitas budaya Bali, kegiatan MICE atau Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition juga diarahkan menggunakan pelaku usaha lokal dan menerapkan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Bali Convention Exhibition Bureau dengan Gubernur Bali, Wayan Koster di Jaya Sapa dan Pasar kemarin, teman Pro 2. Kelompok ahli Gubernur Bali, Agung Rai Suryawijaya, mengatakan Pemprov Bali tengah menyiapkan standar operasional prosedur atau SOP penyelenggaraan event berbasis budaya Bali yang nantinya diperkuat melalui surat edaran Gubernur Bali. Selain mendorong penggunaan jasa IO dan PCO lokal, konsep Green MICE juga menjadi perhatian melalui penggunaan plastik sekali pakai, penggunaan produk lokal hingga target penggunaan kendaraan listrik untuk angkutan pariwisata mulai 2028. Beralih ke informasi selanjutnya, Taman Pro 2. Pemerintah Provinsi Bali menyoroti maraknya villa ilegal atau villa bodong di sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Bali. Selain persoalan perizinan, pemerintah juga menaruh perhatian pada alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan villa yang dinilai semakin masif dan perlu dikendalikan sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Staf ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah, Cokorda Bagus Pemayun, mengatakan Pemprov Bali telah membentuk tim percepatan untuk menginventarisasi villa ilegal dan menyiapkan langkah penanganan lanjutan secara bertahap. Tim tersebut juga melibatkan unsur swasta sebagai bentuk kolaborasi dalam penataan sektor pariwisata dan penggunaan lahan yang ada di Pulau Bali. Demikian informasi di sore hari ini, Temu Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin Radio Pro 2 dan Pasar barengan aku Mita Wulandari. Dan teman Pro 2, hari ini aku tidak sendiri of course ya. Di afternoon tea kali ini adalah topik yang sangat-sangat menjadi momok yang menakutkan begitu ya. Untuk teman-teman para agit kelas 3 SMA ya. Gimana kabar SNBT kamu teman Pro 2? So far so good, blue atau red? Ya teman Pro 2. Congratulations buat teman Pro 2 yang dapat biru, hijau begitu ya. Aku lupa apakah hijau apa biru, lupa nih jujur ya. Dan buat kamu yang merah gak apa-apa, masih ada jalur mandiri ya teman Pro 2. Kalau gak lulus juga gak apa-apa, tahun depan teman Pro 2 ya. Yes, kita kali ini bakal ngebahas tentang mindset remaja berencana ya. Banyak berpikiran SNBP itu adalah tekanan begitu ya. Tapi cobalah anggap kalau ini sebagai tantangan kamu begitu teman Pro 2 ya. Kali ini sudah ada dua muda-mudi begitu ya, kebanggaan Kota Denpasar. Ada Nagung Ora Agung Krisna Dananjaya disapa Gongwa. Selamat sore Gongwa.
1: Halo, selamat sore semuanya.
0: Oke, Gongwa, gimana kabarnya hari ini?
1: Astungkara baik dan ya sangat bersyukur banget bisa diundang ke dalam teman Pro 2 pada hari ini ya. Thank you banget kakak.
0: Oke, Gongwa, ini kelas berapa? Kelas 3 SMA. Udah lulus ya berarti ya? Apa gimana?
1: Kebetulan di sini aku udah semester 4 sih kak. Udah
0: semester
1: sebagai
0: 4.
1: Mahasiswa juga.
0: Oh ya, sebagai benar. Mahasiswa. Tapi gak kelihatan kayak mahasiswa, kayak masih SMA ini Gongwa. Oke ya. Oke, Gongwa pasti kemarin sudah mengalami yang namanya ini ya, tekanan berulang SNBP, SNBT begitu ya. Sudah sangat merasakan ya.
1: Udah banget sih kak.
0: Udah banget, deg-degannya dapat banget begitu ya. Dan Gongwa tidak sendiri, teman Pro 2 sudah hadir pasangannya juga, ada Komang Trisna Darmayanti. Trisna, sore, ketemu lagi kita ya.
2: Halo teman Pro 2.
0: Oke. Benar, ini kenapa Zona tidak mau masuk ya? Oke. Ceki-ceki, coba dicek lagi Trisna mau enggak nih masuk suaranya. Coba ngomong lagi sayang.
2: Halo teman Pro 2.
0: Oke, baik-baik. Ternyata tidak mau masuk ya. Jujur aku bingung sekali, ada apa ini ya? Oke, wait, coba aku hidupkan semuanya atau mungkin pindah deh. Nah gitu, kedengeran sayang, coba ya dicek
3: dulu.
0: Halo
3: teman Pro 2.
0: Nah mantap ya, kedengeran semuanya. Oke ya, jadi teman Pro 2 kali ini kita siarannya bertiga begitu ya. Dan buat kamu yang belum tahu juga, Gongwa sama Trisna ini adalah duta genre Kota Denpasar tahun 2026 begitu ya. Kalian winnernya kan ya?
3: Betul.
0: Ih, Gong, kebiar sekali, congratulations buat kalian ya. Tapi ada juga nih teman Pro 2 yang baru dengar duta genre itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin ke teman Pro 2, kalian tugasnya ngapain aja?
1: Oke, mungkin dari aku sendiri ya. Kalau aku sendiri melihat duta genre itu bisa dibilang sebagai role model atau bisa dibilang sebagai patokan gitu dari generasi muda untuk bagaimana sih kita menjadi seorang generasi muda yang sehat, cerdas, dan juga ceria gitu.
0: Oke, baik. Kalau Trisna pengen nambahin lagi gak nih?
3: Kalau dari aku, remaja genre yang bergabung di forum genre ataupun duta genre itu adalah remaja yang berencana nih kak.
0: Oke.
3: Jadi tentunya teman-teman remaja di Kota Denpasar ataupun di Bali pun itu seharusnya menjadi generasi berencana. Jadi itu adalah kita kayak gitu.
0: Oke. Tapi basically kalian ini di bawah naungan dinas apa ya?
3: Kalau kita sendiri dari dinas DP3AP2KB kak, keluarga berencana.
0: Oke. Ya sesuai dengan namanya ya, duta genre, generasi berencana begitu ya teman Pro 2. Oke, langsung saja tentang topik hari ini ya teman Pro 2. Iya, Trisna kelas berapa sekarang? Kita belum nanya nih.
3: Betul banget. Kalau dari Trisna sekarang, Trisna akan menganjak di kelas 3 SMA kak. Jadi topik ini benar-benar topik yang menjadi hal yang deg-degan juga buat Trisna. Karena sebentar lagi Trisna bakal ngerasain itu gitu.
0: Baik ya. Ini ada dua sudut pandang yang berbeda. Satunya Gongwa sudah mengalami begitu ya, sekitar 2 tahun yang lalu berarti ya Gongwa ya?
1: Iya benar banget.
0: 2 tahun yang lalu
1: di
0: sudah
1: tahun
0: mengalami
1: 2024.
0: Sudah mengalami SNBP, SNBT. Akhirnya lolos yang di SNBT begitu ya.
1: Jalur SNBT atau mungkin teman-teman mengenal dengan jalur UTBK namanya.
0: UTBK, ya sudah lolos. Sedangkan Trisna ini yang deg-degan ya. Tapi kita tadi sudah ngobrol off record, ternyata Trisna memang pengennya kuliah di luar begitu ya. Kalau bisa sih SNBP begitu ya.
3: Ya, karena kan kalau bisa kita punya prestasi dan nilai rapot yang memadai, kita pinginnya pasti SNBP supaya enggak ada tes-tes UTBK dan lain-lain.
0: Yep. Oke, karena Gung Wah sudah pernah mengalami, kita bakal nanya Gung Wah dulu ya. Kalau Gung Wah nih sebagai remaja, sebagai duta genre juga ya, gimana sih kamu melihat fenomena anak muda, terutama anak kelas 3 begitu ya, yang rasanya stres banget, menganggap ini tuh adalah tekanan hidup begitu ya. Kalau Gung Wah kemarin menanggapi hal kayak gitu gimana tuh?
1: Oke, mungkin aku sedikit bercerita ya tentang bagaimana sih aku menjadi seorang yang bisa dibilang sempat juga mengalami suatu tekanan di mana aku merupakan orang yang bisa dibilang ketolak di jalur SNBP gitu. Nah, jadi singkat cerita, waktu pemilihan SNBP itu kebetulan juga aku menjadi salah satu murid eligible di sekolah. Yang mana kalau eligible itu bisa dibilang kita seperti dikasih privilege lebih untuk bisa sekiranya mendaftar lewat jalur SNBP gitu. Nah, di saat itu kebetulan aku ketolak dan bisa dibilang sempat juga menjadi pressure ya selama beberapa waktu tertentu, karena dari aku sendiri melihat ini menjadi suatu hal yang bisa dibilang urgensi banget, dimana aku sangat-sangat tidak ingin untuk mengikuti gap year, tapi di satu sisi juga aku merasa kayaknya persiapanku ini perlu diimprove lagi gitu, walaupun udah jauh-jauh hari, udah jauh-jauh bulan juga aku persiapan. Dan pada akhirnya di sini aku melihat hal ini, kalau misalnya kita istilahnya bawa ke pemandangan atau mungkin ke pandangan yang negatif, pasti lama-lama akan istilahnya meracuni isi pikiran kita gitu. Jadi
0: benar,
1: aku sendiri itu mencoba untuk membawa hal ini menjadi suatu arah yang positif gitu. Jadi aku jadikan masa-masa kelamku, khususnya waktu persiapan SNBT itu, jadi suatu motivasi dan juga tantangan, karena melihat beberapa orang juga yang mereka itu bisa kok lolos lewat jalur UTBK gitu. Mereka bisa kok dengan persiapan yang mungkin minim, tapi mereka juga bisa meraih apa yang mereka inginkan gitu. Jadi dari sana aku ngerasa termotivasi, dan ya aku bawa ini menjadi suatu hal yang positif, dan juga pada akhirnya aku bisa untuk mendapatkan pilihan program studi yang aku inginkan juga di universitas impian juga.
0: Itu dia teman Prodo, yang memang sih ini merupakan tanda kutip gitu ya, momok yang menakutkan bagi kita semua. Pun juga aku kemarin merasakan teman Prodo ya. Oke, sekarang kita akan nanya ke Trisna. So far ya, sudahkah mulai jedak-jeduk hatimu? Karena udah mulai preparation ya, pasti ngerasa kayak aduh bisa gak ya SNBP, kalau gak bisa kan pasti menyiapkan plan B, C, bahkan plan apapun begitu ya. So far yang aku pengen tahu adalah kan banyak banget anak-anak seumuran kita ini ya, yang mungkin kemarin sudah mengalami juga, mereka ke pressure begitu ya. Ada yang mungkin karena tekanan orang tua begitu ya, mereka pengennya anaknya jadi dokter, jadi ini, jadi itu. Tapi sebenarnya kita sendiri gak pengen begitu ya, belum juga mungkin ekspektasi dari orang-orang sekitar kita. Kalau Trisna lebih merasa pressure itu muncul gara-gara apa sih?
3: Kalau dari Trisna sendiri ya kak, karena kan ngelihat teman-teman juga dan kakak-kakak kelas nih, apalagi di media sosial tuh, kalau misalnya nggak buat jedak-jeduk buat SNBP itu kayak ada yang kurang gitu. Karena kan kalau misalnya ngepost jedak-jeduk bolehnya di first tuh waktu keterima SNBP gitu. Itu juga jadi pressure buat Trisna kak. Karena kan nggak kita ngaca juga Trisna menjadi seorang duta genre. Apa kata kalau misalnya Trisna ketolak, itu juga menjadi salah satu pressure kak. Tapi hal menariknya adalah Trisna berkaca dari sana kak. Gimana sih remaja genre itu seharusnya berencana dong. Makanya itu dari sekarang tuh Trisna nerapin yang namanya life planning kak. Jadi selain Trisna nerapin plan A, yaitu nyiapin univ lah dan juga prodi yang Trisna inginkan buat SNBP, tapi Trisna juga nyiapin plan B, dimana kalau Trisna ketolak SNBP, Trisna bakal nyari yang namanya tes UTBK segala macam. Dan udah mulai Trisna preparein dengan les UTBK dari sekarang. Itu sih yang bisa Trisna lakuin, dan itu juga yang Trisna kasih ke teman-teman remaja di Kota Denpasar, supaya mereka juga bisa prepare lah dari sekarang, gimana mereka nyiapin plan A, plan B, dan plan C-nya kayak gitu.
0: Iya sih ya, Tamom Pro 2 memang apapun itu harus di prepare ini tidak berlaku untuk kamu yang suka kebut semalam gitu ya. Banyak banget juga teman-teman aku yang mereka ini mengeluhkan, oh ya kita gak lolos SNBP, akhirnya mereka belajar lah ngebut hanya sekian minggu aja dari SNBP ke SNBT, akhirnya tidak lolos juga begitu ya. Ya gimana dong, siapa yang disalahkan begitu kan, kalau bukan dirinya sendiri teman-teman Pro 2. Inilah yang menjadi masalah ya, I mean like ini masalahnya kompleks banget teman Pro 2. Makanya disini kita bakal ngebahas life planning segala macam begitu ya, yang sekiranya sudah dilaksanakan juga sama teman-teman Genre, terutama Gungwa. Nih ini udah melewati Gungwa soalnya ya. Baik. Tapi kalau kemarin Gungwa, boleh diceritain gak ini pengalaman mungkin untuk nge-planning begitu ya, dari kelas 2 atau mungkin dari kelas 1 SMA akhirnya memikirkan, oh ya nanti aku mau pilih seperti ini, atau mungkin sekarang sudah memplanning dalam jangka 5 tahun ke depan mau ngapain, gimana Gungwa?
1: Oke, mungkin aku izin bercerita juga sedikit lagi di sini, yang mana sebenarnya aku udah nge-plan itu dari masa sekolah dasar, yang mana di sekolah dasar itu bisa dibilang aku udah ada ketertarikan untuk mempelajari ilmu sosial. Itu khususnya di bagian sejarah. Nah, jadi bisa dibilang kelas 6 itu adalah masa-masa minat dan bakatku bisa dibilang tumbuh di dalam ilmu sosial tersebut, dan pada akhirnya aku mencoba untuk mendalaminya di masa SMP. Namun beranjak di masa SMA sendiri itu aku menyadari bahwa kalau misalnya kita nge-planning itu harus bisa dibilang membuat suatu hal yang lebih bersifat spesifik gitu. Jadi pada akhirnya aku istilahnya mengelompokkan beberapa planningku itu menjadi beberapa kelompok gitu. Yang pertama itu aku sebenarnya pengen ngambil program studi arkeologi, karena aku sendiri juga bisa dibilang cukup punya basic di dalam mata pelajaran sejarah, dan juga aku bisa dibilang gemar untuk mempelajari budaya-budaya, khususnya budaya-budaya di luar negeri gitu. Namun pada akhirnya ketika aku melihat prospek kerja yang khususnya mungkin di Indonesia ini masih kurang diminati atau mungkin kurang dilirik oleh orang-orang, jadi aku sendiri mungkin bisa dibilang beralih plan dari yang awalnya aku ingin menjadi seorang arkeolog menjadi seorang pengacara gitu, atau mungkin lawyer gitu. Nah, dari sana aku nyoba juga untuk diskusi sama keluarga aku, khususnya sama orang tuaku, terkait dengan planning dan juga pilihan yang aku tempuh. Dan ternyata aku juga bisa dibilang direstui atau mungkin disupport juga sama orang tua, yang pada akhirnya aku benar-benar memantapkan pilihanku untuk mencari jurusan hukum itu di kelas 2 SMA. Dan dari sana juga aku udah belajar sih kayak sedikit basic-basic dari ilmu hukum itu seperti apa gitu. Jadi bisa dibilang kalau untuk planning sendiri itu benar-benar harus bisa dan juga harus muncul di dalam diri sendiri tanpa adanya faktor eksternal seperti entah itu hasutan orang lain dan lain sebagainya gitu.
0: Nah itu dia teman Pro 2 ya. Selain keinginan diri kamu, planning segala macam, ternyata memang restu orang tua itu yang utama begitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita di sesi kedua nanti akan ngebahas lebih detail lagi, mungkin lebih ke strategi manajemen stres ya teman-teman, seperti apa dan juga gimana sih strategi ya, tips and trick untuk perencanaan yang lebih matang ke depannya. Di sini aja ya, di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga. This is your
4: radio. Boshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Hari ini kita masih ngebahas topik yang sama ya, teman Pro 2. Mindset remaja berencana ya, ngobrolin tentang SNBP, SNBT itu tantangan, bukan tekanan buat kamu teman Pro 2. Masih barengan Trisna dan juga Gongwa selaku duta genre Kota Denpasar tahun ini, tahun 2026. Kalau tadi di sesi pertama kita udah tahu ya akar masalah, kenapa sih anak-anak zaman sekarang menganggap kalau jalan SNBP, SNBT, mandiri segala macam itu adalah tekanan buat mereka, teman Pro 2. Faktornya juga udah jelas seperti apa begitu ya. Ternyata ini adalah hal yang kompleks. Sekarang kita bakal cari solusinya bareng-bareng begitu ya. Kita tanya juga nih buat Gongwah yang mungkin sudah mengalami kemarin, terus Trisna juga yang sedang preparation ya, teman Pro 2. Oke, kalau dari Gongwah sendiri ya, aku yakin rasa cemas segala macam itu pasti muncul begitu ya Gongwa. Kalau Gongwa kemarin ngapain ya? Atau mungkin dikasih ke tips deh ke teman Pro 2 gimana cara Gongwa untuk menghilangkan rasa cemas atau mungkin bahkan sampai ke muncul rasa insecure, rasa enggak percaya diri nih tentang pilihan kuliahnya Gongwa kemarin. Boleh Gongwa, silakan.
5: Oke, jadi gimana sih caraku untuk menghilangkan rasa cemas itu di tengah hiruk pikuknya SNBT ini, dan juga gimana sih caraku itu bisa dibilang mencapai apa yang aku inginkan gitu. Nah, jadi kalau diriku sendiri itu berkaca dari pengalaman juga, yang mana di saat aku ketolak SNBP itu benar-benar pertama yang aku rasain itu jujur kecewa. Kecewa terhadap diri sendiri karena mungkin ini merupakan hal yang di luar ekspektasiku, yang mana kayak aku udah bisa dibilang mungkin dengan PD-nya, dengan percaya diri gitu, bisa lolos jalur SNBP, tapi realita berkata lain gitu. Nah, dari sana jujur muncul rasa kecewa, juga bisa dibilang ada rasa cemas karena bisa dibilang kalau di tahun 2024 itu jarak dari pengumuman SNBP dan juga SNBT gelombang 1 itu bisa dibilang hanya berkisar satu bulanan aja. Aku sendiri mencoba untuk tetap tenang. Gimana sih caraku untuk tetap tenang? Pertama, aku menyempatkan diri untuk healing dulu. Jadi ini bisa dibilang jadi satu hal yang mungkin relate ya untuk generasi sekarang. Karena kalau yang ku tahu tuh generasi sekarang itu kan dikit-dikit kalau misalnya lagi burn out atau lagi overload gitu, mereka healing gitu, ke pantai gitu mungkin, atau mereka cari tempat-tempat sepi gitu, mereka chilling gitu. Nah, itu juga bisa dibilang salah satu hal yang aku lakukan karena emang diri kita itu gak bisa kita push begitu gitu, kita gak bisa pressure juga terus-terusan. Jadi bisa dibilang aku cari satu atau dua momen itu biar aku itu bisa dibilang mungkin merilekskan dulu pikiranku untuk bisa dibilang juga sembari untuk membangun plan B, plan C gitu. Sekiranya nanti kalau memang aku tidak atau mungkin tidak bisa lolos di SNBT-nya juga gitu. Tapi pertama-tama kan pasti yang aku harapkan itu gimana sih biar aku lolos nih di SNBT gitu. Jadi pertama mungkin aku bisa kasih tips and trick itu, pertama kalian tenangin diri kalian dulu, mungkin dengan kalian melakukan hal-hal yang kalian suka, tapi juga kalian batasi juga momentumnya, apakah mungkin sekali atau dua kali, dan selanjutnya kalian udah harus bisa untuk start juga ke planning yang kalian bangun sebelumnya gitu. Nah kalau diriku sendiri, aku udah ngeplan juga kan, kalau misalnya aku ketolak di SNBP itu aku bakal bisa dibilang push diriku itu di SNBT. Nah gimana sih cara aku mempersiapkan SNBT itu? Pertama aku ikut bimbel teman-teman. Perdua. Jadi ini juga menjadi salah satu aspek yang penting banget ya, kalau emang kita istilahnya benar-benar mau serius nih di dalam kita mendapatkan perkuliahan gitu. Jadi hal yang pertama kalian harus lakukan itu kalian emang harus ikut bimbel ya, karena itu benar-benar sangat menunjang banget, sangat ngebantu banget terkait dengan gimana sih nanti kalian mengikuti UTBK, kalian juga bakal dikasih istilahnya mungkin panduan, atau kalian bahkan bisa konseling gitu sama guru bimbel kalian terkait dengan pilihan-pilihan yang kalian ingin ambil gitu. Nah setelah itu tuh kalian udah start deh untuk belajar. Terus juga kalau misalnya dulu di zamanku biasanya di beberapa platform UTBK gitu atau mungkin di beberapa bimbel itu menyediakan semacam tryout gratis. Nah itu juga aku benar-benar lakukan, dan aku benar-benar concern itu aku ikutin setiap persyaratannya sehingga aku bisa dibilang mendapatkan beberapa tryout gratis, dan itu bisa dibilang juga ngebantu banget karena mungkin gimana ya, kita kan bisa dibilang gak pernah ikut UTBK gitu, tapi dengan kita mengikuti yang namanya tryout, kita juga mengikuti mungkin tes-tes yang ada di bimbel yang kita ikuti atau mungkin yang ada di luar, itu bisa dibilang udah ngasih gambaran secara garis besar gimana sih UTBK itu kayak gitu. Dan juga kalau diriku sendiri mungkin di saat penerapannya, di saat kita ikut tryout itu, usahain kita menganggap tryout itu menjadi momen dimana kita mengikuti UTBK tersebut gitu. Jadi bener-bener di situ fokus kita dilatih, terus juga bisa dibilang critical thinking kita dilatih juga, terus juga decision making, karena bisa dibilang UTBK itu kan jawabnya dengan waktu yang terbatas gitu, tapi kita harus dibaca, kita harus ngebaca soal-soalnya itu tuh dengan tepat dan juga dengan cermat gitu. Betul. Nah jadi kalau diriku sendiri itu istilahnya dalam mungkin dalam sesi tes atau mungkin dalam sesi latihan itu benar-benar aku cari waktu banget di mana aku bisa fokus. Itu biasanya aku di malam-malam sih, karena malam-malam kan bisa dibilang hening tuh, soalnya udah orang pada tidur, udah nggak ada keributan gitu. Jadi aku bisa dibilang belajar tuh start malam-malam, tapi juga aku akan batasi juga ya, karena bisa dibilang untuk jaga pola tidur supaya nanti nggak terlalu subuh banget tidurnya, biar nggak nanti keganggu juga waktu pola kehidupanku, mungkin biar bisa beraktivitas juga di siang hari gitu. Jadi kalau diriku sendiri mungkin pertama kalian harus ya bisa healing lah, bisa chilling dulu sembari juga kalian nge-planning. Dan selanjutnya juga setelah kalian udah nge-planning nih, kalian udah langsung start eksekusi, dan juga harus konsisten teman-teman, kuncinya juga harus konsisten biar nggak nanti bisa dibilang ada hasil-hasil yang mungkin mengecewakan kalian lagi gitu.
4: Itu dia ya, panjang kali lebar bervolume jawabannya gue ya temen Pro 2. Tapi memang bener temen Pro 2 ya, karena kalau kita ngobrolin tentang masa peralihan dari kalian kelas 3 SMA akhirnya mau persiapkan ke dunia perkuliahan, itu anggapannya kayak kalian perang begitu ya temen, perang sama diri kalian sendiri. Iya, perang sama teman-teman, iya juga kadang juga perang sama orang tua. Nah ini temen Pro 2 ya, sering kali begitu ya, ada beberapa obrolan yang mungkin kurang nyaman begitu ya. Anggapannya mungkin keluarga kamu, orang tua kamu pengennya kamu jurusan AA gitu, atau mungkin gak boleh ngerantau segala macam. Cuma di dan kamu pengen melakukan itu ya temen Pro 2. Nah Trisna gimana nih, soalnya orang tua mendukung, apakah ada mungkin obrolan yang kayak aduh kok kurang nyaman ya rasanya, gimana ya mamaku kayak gak setuju kok keluar di luar, gimana Trisna?
6: Betul banget Kak Mita. Jadi emang sebenarnya ada sempat keraguan dari orang tua untuk Trisna kuliah di luar nantinya. Karena kan kakak juga keduanya di Bali. Terus tiba-tiba Trisna nih punya ambisi lebih buat kuliah di luar gitu. Jadi yang bisa Trisna lakuin buat ngeyakinin orang tua tuh yang pertama nunjukin buat Trisna tuh bisa. Dan Trisna itu percaya diri untuk bisa kuliah di luar, dan juga ngebuktiin gimana sih cara hidupnya Trisna dengan Trisna tuh nge-preparein lah hal-hal dari kuliahnya itu dari sekarang kayak gitu. Jadi orang tua lama-kelamaan pasti udah mulai yakin untuk Trisna kuliah di luar kayak gitu.
4: Iya, itu ya, meyakinkan orang tua. Kalau ditanya lagi gimana dong caranya meyakinkan? Iya, sebenarnya tergantung ya, kita harus memahami dulu karakter orang tua seperti apa.
6: Betul.
4: Begitu ya. Terkadang mungkin ada yang diajak ngomong face to face, pelan-pelan, terus juga secara berkala kita berusaha membuktikan iya percaya lulu. Ada juga yang mungkin sampai ini udah detik-detik mau daftar nih, atau mungkin detik-detik kita mau tes begitu ya, masih juga ada begitu yang kekang enggak boleh gitu ya teman pro dua. Ujung-ujungnya apa ya, kita stres sendiri gitu ya. Dan aku pengen tahu kalau kalian di Genre ada enggak sih mungkin kayak kanal pengaduan atau kanal konseling gratis, sekiranya mungkin ada teman pro dua yang punya pengalaman yang sama nih kayak Trisna yang OTW ya, preparation ke SNBP, SNBT dan mungkin kedinasan segala macam, ada enggak?
6: Kalau dari kita sendiri sebenarnya kita lebih ke counseling di dinasnya, di Puspaga.
4: Oh, okay.
6: Jadi kalau misalnya setiap anak yang merasa bermasalah ataupun dia membutuhkan counseling itu mereka bisa ke sana untuk sekedar counseling dengan psikolog di sana, kemudian gimana sih cara untuk ngobrol dengan orang tua, gimana cara meyakinkan orang tua, mereka bisa mendapatkan sarannya di sana. Kalau dari kita sendiri sebagai Duta Genre Kota Denpasar itu pastinya membuka counseling umum dengan teman-teman remaja di Kota Denpasar untuk mereka bercerita ke kita gitu sih. Kemudian juga kalau misalnya di Genre sendiri itu ada program namanya SAR untuk mereka bercerita ke kita gitu sih. Kemudian juga kalau misalnya di Genre sendiri itu ada program namanya Kembali ke Meja Makan.
4: Oke, okay,
6: itu adalah
4: toh?
6: Program yang mengundang untuk orang tua itu kembali ke meja makan bersama anak-anaknya sehingga setiap harinya kita bisa ngobrol face to face, karena kan waktu sama keluarga itu udah jarang banget ada.
4: Iya, betul.
6: Karena kita keasikan di sekolah sama teman-teman ataupun bimbel kayak gitu. Jadi selain preparation mulai dari bimbel, kita juga penting banget terus tuh orang tua itu tadi supaya semuanya berjalan lancar kayak gitu sih.
4: Oke. Tapi boleh di-spill juga nggak nih sosial media dari Genre Kota Denpasar? Mungkin nggak ada WhatsApp-nya, ada IG atau mungkin akun yang lain, sekiranya atau mau pro dua pengen segera curhat begitu ya, bisa kemana nih? Silakan, monggo.
5: Oke, mungkin kalau dari ini khususnya mungkin anak-anak remaja sekarang ya, yang mana mengenal platform itu seperti Instagram gitu. Nah, dari Genre sendiri itu punya akun Instagram Genre Denpasar, yakni teman-teman bisa cari @genredenpasar_. Nah, di situ teman-teman bisa mengakses terkait dengan teman-teman mungkin ada permasalahan atau mungkin teman-teman ingin menyampaikan keluh kesah terkait dengan apa yang teman-teman alami begitu.
4: Oke. Ya tadi ya teman pro 2 ya. Sekarang teman pro 2 mungkin pengen konseling bisa ke dinasnya langsung, atau mungkin pengen sama yang teman sebaya bisa ya sama teman-teman dari Duta Genre Kota Denpasar. Oke, teman pro 2 kita bakal break lagi nanti di sesi ketiga, masih ada waktu lagi ya. Sekarang teman pro 2 yang mungkin ada pertanyaan boleh langsung ke Instagram atau ke WhatsApp juga teman pro 2 ya. Dan teman pro 2 jangan kemana-mana, kita masih siaran sampai nanti di jam 5 kurang lah ya teman pro 2. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ara ti ti ti ti.
1: Bu, ini keripiknya berapa?
2: 10.000 aja.
1: Oh, kalau 8.000 boleh?
3: Oh no.
2: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, Nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
1: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini bisa bantu ekonomi juga.
4: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
2: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
1: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
2: Siap, terima kasih ya, Nak.
5: UMKM maju, masyarakat sejahtera.
6: This is your radio.
7: Moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Produk gak kerasa ya, kita udah di penghujung dialog kurangin teman-teman Duta Genre Kota Denpasar tahun 2026 ngebahas serba-serbi perencanaan gitu ya, khususnya di buat kamu yang kelas 3 sekarang ini sudah mengalami ya tahun ini SNBP kemarin merah gitu ya, terus juga berjuang di SNBT akhirnya Poco Woman dapat hijau atau biru atau apapun lah warna itu teman Pro 2 ya, atau mungkin ada juga teman Pro 2 yang di tahun ini kurang beruntung, nggak apa-apa, masih ada banyak jalur terbuka di luar sana buat kamu teman Pro 2 ya. Di sesi pertama kedua kita udah ngobrol bareng-bareng ya, sebenarnya dilema apa sih yang teman-teman rasakan begitu ya. Ternyata sama ya teman Pro 2 dari generasi ke generasi pasti merasa apa ya, cemas begitu ya, takut, ngerasa kok kayaknya gak pantas begitu ya untuk kuliah ini segala macam. Belum juga tuntutan orang tua, tuntutan sosial teman-teman segala macam, banyak pokoknya ya teman Pro 2. Di sesi terakhir kita mau nanya sedikit lagi ya sebelum kita menutup ini, kalau dari Gungwa sendiri ya, karena Gungwa sendiri kemarin sudah mengalami begitu ya SNBP, akhirnya lolosnya di SNBT, dari kacamatanya gue sendiri seperti apa sih karakter begitu atau profil remaja, khususnya remaja Denpasar yang bisa dibilang sukses menerapkan mindset remaja berencana. Silakan gue.
8: Oke, kalau dari aku sendiri sih melihat bagaimana sih remaja yang bisa dikatakan sebagai remaja yang berencana itu adalah remaja yang bisa dibilang berhasil dalam mengeksekusi atau dapat dikatakan mungkin mengimplementasi dari planning yang telah dia buat gitu. Jadi setiap remaja pasti memiliki mungkin cita-cita, memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu, tapi gimana sih kita itu bisa untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan ketika kita sudah meraih apa yang kita inginkan itu, menurutku udah menjadi salah satu bentuk kita itu masuk sebagai kategori remaja yang berencana gitu. Karena kita sudah bisa berhasil dalam memplanning, dan juga kita juga sudah bisa berhasil dalam merealisasikan apa yang kita planning gitu.
7: Oke, tadi ya kalau dari sudut pandangnya Gungwa, sedangkan kita kalau mau naik ke Trisna, harapannya untuk teman-teman yang sedang berjuang, yang mempersiapkan atau mungkin memperebutkan bangku kuliah itu ya, karena SNBT udah lewat berarti jalur mandiri begitu ya teman Pro 2, atau mungkin banyak juga teman-teman yang memutuskan untuk gap year begitu, dan ini juga bisa jadi harapan untuk Trisna sendiri ya di tahun depan ya, atau mungkin 1,5 tahun lagi begitu hitungannya ya, untuk mempersiapkan ke bangku kuliah. Silakan Trisna.
9: Kalau dari Trisna sendiri, buat teman Pro 2 tentunya harapannya adalah sesuai topik, bisa mengubah tekanan menjadi tantangan. Karena kalau kita udah mengubah tekanan-tekanan dari luar ataupun dari dalam diri kita sendiri, bahkan itu bisa menjadi sebuah tantangan dan kita bisa melewatinya dengan life planning itu tadi. Jadi harapan aku teman-teman bisa membuat life planning yang baik, yang sesuai sama minat bakat teman-teman, sehingga itu bisa jadi hasil yang baik dan sukses buat teman-teman nantinya, seperti itu.
7: Oke, ya semoga tercapai keinginannya Trisna ya, untuk lolos di SNBP. kalaupun tidak lolos tidak apa-apa, masih ada SNBT begitu ya teman produk. Kalau nggak ada masih ada lagi, aman teman produk. Kita pemerintah sudah mempersiapkan banyak kemungkinan ya, potensi segala macam pilihan buat kamu juga ya. Jadi kalau kamu masih merasa kok rasanya dunia ini tidak adil untuk saya, itu salah kamu sendiri teman berdua ya, nggak mau preparation. Tapi yang jelas katanya Trisna dan Gongwa tadi sudah ngobrol ya sama kita, jangan dianggap ini sebagai tekanan begitu ya, anggaplah sebagai tantangan diri kamu teman berdua. Terakhir boleh closing statement dari Gongwa dan Trisna. Nah, silakan Gongwa dulu.
8: Oke, mungkin dari aku sendiri ingin ngasih pesan ya untuk teman-teman di luar sana yang sekarang mungkin beranjak dari kelas 2 SMA menjadi kelas 3 SMA, yang mana pasti teman-teman juga bakal prepare terkait dengan gimana sih teman-teman bakal melanjutkan kehidupan pendidikan kalian, khususnya di perkuliahan nanti. Itu teman-teman perlu prepare banget untuk khususnya di nilai-nilai akademik ya. Misalnya teman-teman juga ingin nge-planning biar lolos SNBP seperti Trisna, itu teman-teman harus bisa mungkin mengoptimalkan nilai-nilai akademis teman-teman di bangku sekolah. Dan juga jangan lupa kalau misalnya SNBP itu tidak hanya melihat dari nilai aja, tapi juga dari prestasi teman-teman gitu. Dan jangan lupa juga sih dari aku sendiri untuk ikut berbagai macam kompetisi, lomba-lomba gitu, agar nantinya bisa dibilang di saat SNBP itu powernya teman-teman itu imbang gitu antara akademis dan juga prestasi gitu. Karena berkaca dari pengalaman pribadi, aku merupakan seorang yang hanya mengandalkan nilai akademis tanpa melihat prestasi sebagai hal yang bisa dibilang cukup signifikan di dalam SNBP tersebut. Alhasil aku mendapatkan warna merah, warna cinta.
7: Merah itu cinta ya. Oke, oh iya ya, aku lupa nanya juga nih, kalau teman-teman di genre, so far event terdekat ada apa nih? Siapa tahu ini bisa jadi bekal teman-teman yang prepare ke tahun depan begitu ya, sekiranya mereka pengen ikut seleksi SNBP. Boleh Trisna, silakan.
9: Benar banget, dari yang kan Kak Gongwa tadi udah nyampein pesan nih dari senior kita yang udah mengalami. Kalau dari Trisna sendiri mau nyampein ke teman-teman Pro 2, di mana genre itu lagi bakal segera hadir Unite Fest. Di mana itu di bulan Agustus akan ada kompetisi yang bisa banget teman-teman SMA ataupun SMP untuk ikut di kompetisi itu. Ada berbagai macam kompetisi teman-teman, ada akademik dan juga non-akademik, yang bisa menjadi batu loncatan lah untuk teman-teman mencoba kompetisi-kompetisi lainnya. Kemudian juga bisa menjadi ajang yang membuahkan prestasi untuk teman-teman nantinya di SNBP gitu. Jadi persiapkanlah dari sekarang, karena kan hasilnya kita juga yang nerima nantinya. Seperti itu, terima kasih.
7: Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Untuk info lebih lanjut boleh langsung kontak teman-teman aja, atau bukan langsung ke IG-nya

0: you juga kakak.
1: Thank you juga kakak dan teman-teman Pro2 semuanya.
2: Oke, teman-teman Pro2, kita bungkus ya hari ini spesial karetnya 2 ya. Kita bakal kembali nemenin kamu di sini ya sampai jam 8 malam. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi. Di sini aja di RRI Pro2 dan pasar teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Rest in peace. Ikil. Info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Ah, segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Aku masih nemenin kamu ya sampai nanti di jam 8 malam. Lihat tarali sampai jam 8 malam teman Pro 2. So make sure kamu jangan ngonteganti frekuensi, cuma di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Dan jangan lupa ya untuk patengin terus sosial media kita. Terus juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Karena apa? Karena disini udah lengkap banget ya. Kamu streaming bisa juga, kamu baca berita yang paling update bisa juga, teman Pro 2 ya. Oke, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Fenomena begal yang makin zering viral ya, tembok Pro 2. Apalagi mungkin semalam ada kejadian itu di dekat rumah kamu. Pastinya buat kamu was-was teman Pro 2 ya. Pun juga hal ini ngebuat rasa aman masyarakat ikut terganggu ya, apalagi kejahatan jalanan yang terjadi di malam hari hingga subuh itu teman Pro 2. Sebenarnya bisa terjadi juga pagi hari teman Pro 2 ya, pagi siang pun masih ada potensi untuk terjadi hal itu. Dan ini efeknya kerasa banget ya, orang jadi takut pulang malam, takut lewat jalan sepi, bahkan takut sekedar naik motor sendirian. Jadi wajar kalau pemerintah dan aparat sekarang mulai meningkatkan patroli dan operasi gabungan untuk menekan angka kriminalitas. Tapi yang menarik ada nih teman Pro 2 ya, diskusi yang mulai muncul ketika TNI ikut terlibat dalam patroli keamanan sipil. Dan di sini teman Pro 2 sebenarnya ada perbedaan penting antara aturan militer dan juga aturan sipil of course. Polisi memang secara fungsi utama bertugas menangani keamanan masyarakat, penegakan hukum, ia juga penyelidikan dan proses pidana. Sementara TNI fokusnya ada pada pertahanan negara dan ancaman yang sifatnya militer. Ya, itu dulu poin pertamanya ya. Karena itu ketika TNI ikut turun patroli, ya posisinya adalah membantu atau mendukung kepolisian dalam situasi tertentu, bukan yang mengambil alih fungsi penegakan hukum sipil. Tidak, itu hal yang berbeda begitu ya teman Pro 2. Pendekatan militer juga biasanya identik dengan disiplin komando begitu ya, yang lebih tegas, cepat. Sedangkan pendekatan sipil dalam hukum pidana itu lebih menekankan prosedur hukum, pembuktian, hak tersangka, peradilan, banyak ya macam-macam teman Pro 2. Jadi the problem is ya, atau tantangannya adalah gimana sih kolaborasi ini tetap efektif menjaga keamanan tanpa, tanda kutip ya, mengaburkan batas antara ranah pertahanan dan juga penegakan hukum sipil. Ini nih yang menjadi kontroversi begitu ya. Dan aku sangat menyayangkan dengan komentar para netizen yang mereka ini hanya asal komentar ya. Lalu tugas polisi ngapain? Kenapa sampai TNI turun ke jalanan? Memangnya tidak ada kerjaan begini begitu? Hate. Ini dulu ya teman Prodo, kamu harus dengerin ini ya. Banyak masyarakat memang merasa kehadiran aparat tambahan bisa memberikan efek rasa takut begitu ya untuk pelaku kriminal itu sendiri. Tapi sebenarnya teman Pro 2 memang benar akar masalahnya dari begal sendiri ya cukup kompleks, mulai dari tekanan ekonomi, pengangguran, lingkungan sosial, akses pendidikan, sampai peredaran tajam dan juga budaya kekerasan di jalanan Indonesia. So ya, patroli penting, tapi pencegahan jangka panjang juga tetap perlu diperkuat teman Pro 2. Dan ini yang perlu jadi refleksi kita bersama ya. Kalau rasa aman masyarakat bukan hanya soal ya udah berapa banyak sih aparat di jalan begitu ya, tapi juga soal seberapa efektif sistem hukum, penerangan jalan, transportasi yang aman dan nyaman bagi pengendara, pendidikan sosial, sampai ke kesempatan ekonomi yang merata, yang tersedia bagi masyarakat Indonesia. Begitu teman Pro 2. Jadi saran aku, bijaklah kalian sebelum berkomentar ya. Dicari tahu dulu kenapa sih ya, kalian harus questioning why teman Pro 2. Ini yang membuat aku gatal begitu ya setiap membaca timeline berita apapun itu teman Pro 2 ya. So bijaklah dalam bersosial media. Dan ini adalah tugas tanggung jawab kita semua teman Pro 2, menjaga keamanan dan kenyamanan dimanapun itu teman Pro 2.

keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Denpasar. Buat kamu teman-teman Pro 2 yang demen banget traveling, sudah pasti tidak asing dengan dokumen paspor visa. Baru-baru ini teman-teman Pro 2, ya tentang visa ya, Indonesia resmi menyetujui kebijakan bebas visa untuk Kazakhstan dan Macau sebagai bagian dari upaya meningkatkan sektor pariwisata dan konektivitas internasional. Of course, buat ghost dan gaknya bingung nak ken-ken nih gitu ya. Sebenarnya langkah ini diharapkan bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor wisata. Tapi nih ada tapinya juga teman-teman Pro 2 ya. Di sisi lain, pelaksana tugas asisten deputi strategi keimigrasian Herdaus juga mengingatkan pentingnya sikap selektif ya. Nah, ngudang tuh nih kengken tuh ada yang selektif begitu ya. Karena kita teman-teman Pro 2, tidak semua negara memberikan kebijakan serupa bagi warga negara Indonesia. Hal ini yang membuat begitu ya adanya isu dari kutip timbal balik dalam kebijakan visa menjadi semakin penting lah ya untuk dipertimbangkan. Dan penelitian lagi, meskipun pengawasan imigrasi belakangan ini diperketat di beberapa sektor, Indonesia tetap ya menargetkan 16 juta kunjungan wisatawan asing begitu ya. Ini menunjukkan kalau pemerintah sedang mencoba untuk membalancing keterbukaan pariwisata dengan aspek keamanan dan juga pengawasan imigrasi. Sementara itu teman-teman Prodo, usulan bebas visa untuk negara seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia, New Zealand, and many more masih dalam tahap pembahasan ya. Kalau nantinya di ACC ya, kebijakan ini berpotensi untuk apa? Memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di kawasan Asia Pacific. Begendang teman Pro 2 ya. Rumit ya kalau kita ngobrolin tentang pariwisata segala macam. Ya beginilah ya teman Pro 2, intinya kita tinggal mendukung program pemerintah aja ya. Kita udah dikasih jalan nih. Oke ya, akhirnya nanti diharapkan banyaknya wisatawan asing dari Kazakhstan dan Macau yang berkunjung ke Indonesia. Kita lah sebagai masyarakat ya gudaya membantu juga untuk menyaring wisatawan yang berkualitas bagi Endang Tama Bro 2 ya. Tidaknya serta-merta ya udah kita pengen wisatawan asing banyak datang ke Indonesia, terutama datang ke Bali gitu, melalui liburan jak keluarga gitu ya. Atau mungkin sama bojonya atau sama siapapun teman Pro 2 ya. Ya begitulah teman Pro 2, ya kompleks banget kalau kita berbicara mengenai gimana caranya bahu-membahu begitu ya untuk mewujudkan yang namanya pariwisata berkualitas. Salah satunya dengan cara ini ya teman Pro 2 ya. So buat kamu teman Pro 2 yang kepo, bakal ada informasi apa sih di sini aja ya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

sedikit perhati aksi ukiran pasir. Ukir pinaka watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

menghilangkan kekotoran di tengah di dataran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Aku masih nemenin kamu ya sampai nanti jam 8 malam dan sebentar lagi di jam 6:30 kita bakal masuk ke sesi Gibol Gila Bola. Of course, karena penyiarnya agak lengah-lengahan bedek begitu ya teman Pro 2. Kita bakal agak lengah-lengahan lagi dengan AI. Of course, jadi konsepnya basically kita bakalan ngobrol sama AI tentang Piala Dunia. Tapi di sini ada yang unik teman Pro 2 ya. Kira-kira bakal ngobrolin apa? Aku jujur juga baru tahu lagi ada perlombaan seperti ini ya di World Cup tahun 2026 ini. Sebenarnya udah dari lama sih, cuman karena aku baru searching juga, oh ternyata ada ya seperti ini. Ada dong teman Pro 2, jadi buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngobrolin apa sih di sesi Gila Bola malam hari ini? Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Impulsor barengan aku Mita Wulandari di section Gila Bola. Begitu ya, ini agak pelanggar-pelanggaran sedikit ya sama AI teman Pro 2, literally. Kali ini Gila Bola kita bakal ngobrolin salah satu seperti bagian juga ya dari Piala Dunia tahun 2026. Ternyata ada juga turnamen khusus untuk wanitanya, literally pemain putri teman Pro 2 ya. Dan ini mereka usianya masih sangat muda belia ya, 17 tahunan aja teman Pro 2. Tapi jujur aku masih kepo juga ya, I mean ini perlombaan ya tentang sepak bola internasional khusus pemain putri yang usianya 17 ke bawah. Apakah baru tahun ini atau sudah lama begitu ya? Marilah kita bertanya begitu ya sama AI teman Pro 2. Oke, ini dia AI-nya, sudah klunting-klunting dia ya. Dear AI, menurut kamu ya boleh nggak nih dijelasin ya secara panjang lebar bervolume tentang Piala Dunia Internasional khusus wanita ini ya? Bisa dijelasin juga nggak nih sejarahnya seperti apa?
2: Tentu banget. Jadi Piala Dunia Wanita U17 itu bagian dari ekosistem sepak bola wanita internasional yang diselenggarakan oleh FIFA sejak tahun 2008. Awalnya sepak bola wanita memang baru berkembang, tapi dari masa ke masa turnamen ini jadi panggung buat memunculkan bakat-bakat muda. Di setiap edisi kita melihat gimana negara-negara besar seperti Jepang, Spanyol, Amerika Serikat, dan Korea Utara jadi kekuatan dominan. Turnamen ini bukan cuma soal trofi, tapi juga soal memotivasi generasi muda, memperkuat infrastruktur, dan tentunya membawa sepak bola wanita ke panggung yang makin global. Jadi, sejarahnya memang panjang dan terus berkembang seiring waktu.
1: Ah, oke ya. Dari tahun 2008. Sudah lama sekali begitu ya. Terhitung mungkin tahun ini adalah pelaksanaan yang ke-18 atau mungkin tidak sampai 18. Ini sudah panjang banget teman Pro 2 ya. Tapi menurut kamu kenapa sih turnamen wanita begitu, sepak bola wanita untuk usia 17 tahun ke bawah ini penting banget untuk dilaksanakan setiap tahunnya?
2: Nah, justru itulah poinnya. Turnamen ini penting karena dia jadi batu loncatan buat generasi muda. Di usia 17, mereka sudah mulai membentuk identitas sebagai pemain top. Ini juga membangun kepercayaan diri karena mereka bisa bertanding di panggung global, dapat exposure, dan bahkan dilirik klub-klub besar. Selain itu, sepak bola wanita masih butuh ruang untuk berkembang, dan turnamen U17 ini jadi salah satu katalis paling kuat. Jadi setiap tahun kita nggak cuma melihat bakat baru, tapi juga transformasi sepak bola wanita secara keseluruhan.
1: Iya benar banget, I do agree ya. Dan so far menurut kamu negara mana aja nih yang biasanya paling kuat, paling menonjol kalau kita ngobrolin Piala Dunia wanita khususnya untuk usia 17 tahun ke bawah?
2: Nah, kalau kita lihat sejarahnya, negara-negara kayak Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Utara itu sering banget jadi kekuatan dominan. Jepang punya filosofi permainan yang teknis, disiplin, dan mereka rutin melahirkan bakat-bakat muda. Amerika Serikat juga kuat karena sistem pembinaan mereka dari usia dini udah mapan. Sementara Korea Utara punya mental juara dan struktur latihan yang sangat ketat. Spanyol juga makin menonjol dalam beberapa edisi terakhir berkat perkembangan pesat sepak bola wanita di sana. Jadi persaingan di level ini memang makin ketat dan seru.
1: Iya, betul-betul sekali, iya. Tapi aku juga bertanya-tanya, ini ada bedanya gak sih sepak bola wanita untuk usia 17 sama yang kategori senior begitu, yang lebih mungkin lebih tua, lebih uzur usianya ya. Kalau menurut kamu gimana nih, Dear AI?
2: Nah, benar banget. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Di level U17, pemain masih dalam tahap perkembangan, baik dari segi fisik, taktik, maupun mental. Permainannya biasanya lebih spontan, cepat, dan penuh semangat. Sementara di level senior, permainan jauh lebih taktikal, pengalaman, dan kekuatan fisik yang lebih stabil. Jadi U17 itu lebih eksplosif, sedangkan senior lebih strategis dan dipengaruhi oleh pengalaman. Keduanya sama-sama penting, tapi fokus dan levelnya memang beda.
1: Oke, fokusnya lebih beda. Iya, iya, benar-benar masuk akal sekali ya. Dan kita juga mengetahui kalau Indonesia punya loh ya klub sepak bola memang khusus untuk remaja putri begitu ya. Tapi kira-kira Indonesia punya nggak sih peluang tampil di turnamen ini tahun ini ya, to be exact? Menurut kamu gimana nih? Oke, masih loading dia kakak. Baik, kita akan menunggu AI-nya ya, teman Pro 2. Oke, ternyata masih lama ya kita menunggu loadingnya. Memang sih ya teman Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang Piala Dunia, khususnya begitu ya, tentang perlombaan yang memang dikhususkan untuk wanita ya, I mean like remaja putri usia 17 tahun ke bawah. Ini unik ya teman Pro 2, karena tadi sudah jelaskan juga ternyata sudah dari tahun 2008 begitu ya. Tapi kenapa ini tidak terlalu happening ya dengan ya perlombaan pada umumnya begitu yang memang mengkhususkan untuk laki-laki. Mungkin karena okay, kita perempuan begitu ya. Jadi kok kayaknya kurang aja begitu ya kalau bermain bola. Buktinya tidak, buktinya ada begitu ya teman Pro 2. Okay, kita mau nanya lagi ya. Okay, kita mau nanya lagi sama AI begitu ya. Kira-kira Indonesia punya peluang gak nih untuk mengikuti turnamen ini di kancah internasional, karena kita juga punya ya klub khusus untuk remaja putri kalau ngobrol tentang sepak bola. Menurut kamu gimana AI?
2: Iya, menurut aku peluangnya ada sih. Memang butuh konsistensi pembinaan dari usia muda, dan klub-klub remaja putri di Indonesia sudah mulai muncul. Kalau kita bisa bangun liga usia muda yang kuat, terorganisir dan kompetitif, timnas putri usia 17 kita bisa lebih siap bersaing di kualifikasi. Jadi meskipun berat, bukan gak mungkin kok, asal kita kompak dan punya target jangka panjang.
1: Oke. Tapi aku juga pengen denger nih, kira-kira ada gak sih tantangan terbesar begitu ya bagi pemain di usia muda kayak gini, terlepas ini perempuan atau laki-laki ya, menurut kamu gimana nih?
2: Nah, salah satu tantangan terbesar itu memang di mental dan tekanan. Mereka masih remaja, jadi harus menyeimbangkan sekolah, kehidupan sosial, dan latihan yang intens. Selain itu, adaptasi ke level internasional dengan budaya, gaya bermain, dan ekspektasi yang tinggi, itu juga berat. Jadi butuh bimbingan, dukungan mental, dan lingkungan yang positif biar mereka bisa berkembang optimal tanpa terbebani secara berlebihan.
1: Oke. Dan biasanya ya setiap perlombaan anything, tidaknya sepak bola, apalagi khususnya sepak bola khusus wanita remaja putri, pasti ada aja gak sih hal-hal seru begitu ya yang terjadi dari tahun ke tahun. Kalau khusus untuk pertandingan Piala Dunia wanita usia 17 tahun ke bawah, ada gak hal menarik yang terjadi dari kurun rentang waktu 2008 hingga 2025 kemarin?
2: Wah iya, ada banyak hal menarik. Salah satunya, dari tahun ke tahun kita lihat peningkatan kualitas permainan yang luar biasa. Tim-tim Asia, terutama Jepang dan Korea, mulai benar-benar dominan dengan gaya main teknis. Lalu kita juga lihat momen-momen kejutan, seperti tim yang sebelumnya nggak diunggulkan, tiba-tiba melaju ke babak final atau melampaui ekspektasi. Selain itu, sorotan media sosial makin besar, jadi pemain-pemain muda yang tampil bagus cepat viral, bahkan ada yang sudah diincar klub-klub Eropa. Jadi setiap edisi punya cerita unik dan terus berkembang.
1: Iya benar juga. Dan biasanya polanya adalah kalau misalkan di tim yang junior ini ya, usia 17 tahun ke bawah, segala macam, misalkan dia salah satunya ada yang bagus, pasti nantinya akan mungkin dikontrak begitu, atau dipredik bakalan masuk ke klub yang lebih senior lagi. Kalau di Piala Dunia khusus yang remaja putri ini, apakah mereka juga punya kesempatan yang sama?
2: Iya, benar banget. Justru ini salah satu daya tarik turnamen. Banyak pemain yang setelah tampil menonjol di Piala Dunia U17, langsung dilirik klub-klub besar. Bahkan ada yang langsung direkrut ke akademi elit di Eropa, Amerika, atau Asia. Ini jadi kesempatan emas buat mereka karena di usia muda, mereka sudah punya eksposur internasional, jaringan, dan pengalaman yang nanti bakal bantu mereka di level senior.
1: Oke, menarik banget ya. Menurut kamu, kira-kira negara favorit untuk juara tahun 2026 ini siapa sih? Oke, ternyata masih loading juga ya. Tahun Pro 2, ya ampun. Memang kalau kita berbicara dengan AI, ya begini ya, teman Pro 2 harus menunggu, kadang sinyalnya ada, kadang tidak ya. Oke, kita akan bertanya lagi sama AI ya, apakah dia... Oke, sudah kelenting ya. Artinya apa? Siap dia menjawab pertanyaan kita. Dear AI, menurut kamu ya, kira-kira negara favorit yang akan menjadi juara pertandingan Piala Dunia Wanita usia 17 tahun ke bawah ini siapa sih?
2: Nah, kalau kita lihat tren terakhir, Spanyol itu sering banget jadi kandidat kuat karena pembinaan mereka luar biasa. Tapi jangan lupa Jepang juga selalu konsisten dan Amerika Serikat punya tradisi yang kuat di level usia muda. Jadi menurut aku kemungkinan besar persaingan bakal ketat antara Spanyol, Jepang, dan Amerika Serikat.
1: Spanyol, Jepang, Amerika Serikat. Iya sih, yang negara adidaya seperti itu sumber daya manusia pasti sangat-sangat maju. Either itu yang laki-laki, perempuan, sama saja teman-teman pro 2. Ya ini yang perlu kita contoh ya, teman-teman para penggemar bola atau mungkin kamu juga sebagai tim dari sepak bola teman-teman pro 2 ya. Harus semakin berlatih ya. Dan terakhir, boleh kasih alasan kenapa teman-teman pro 2 wajib juga nonton Piala Dunia Wanita Usia 17 ini? Silakan.
2: Tentu, kalian wajib nonton karena disinilah masa depan sepak bola wanita mulai bersinar. Kalian bakal melihat calon bintang dunia, permainan yang penuh semangat, dan perjalanan pemain-pemain muda yang kelak bisa menginspirasi generasi. Selain itu, kita juga mendukung kesetaraan, melihat perjuangan, dan semangat juang mereka yang luar biasa. Jadi ini bukan sekedar pertandingan, tapi sebuah gerakan dan inspirasi besar.
1: Oke, thank you AI yang sudah membersamai kami. Oke, klunting dia sendiri. Thank you ya AI yang sudah membersamai kami di Gila Bola edisi hari ini di hari Kamis teman Pro 2 ya. Unik ya, ternyata kita yang perempuan juga punya kesempatan yang sama untuk unjuk gigi begitulah ya, tampil di kancah internasional khususnya ya di dunia sepak bola. Jadi mungkin buat kamu teman pro 2 yang pengen banget tampil begitu ya, apalagi dari sekarang memang hobinya sepak bola, bisa ya. Di Indonesia sudah banyak banget klub yang memfasilitasi anak muda, remaja, perempuan untuk menjadi bagian dari mereka juga ya. Oke, itu dia teman pro 2 yang Gila Bola di malam hari ini. Thank you, sekian terima gaji ya. Dan teman pro 2 jangan lupa untuk patengin terus sosial media kita di Instagram, X, Facebook di RRI Pro 2 Denpasar.

Tanya Teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi sore jam 3 sampai sekarang hampir jam 8 malam. Teman Pro 2, aku mau pamitan sama kamu ya untuk cuap-cuapnya aja. Tapi sebenarnya aku masih nemenin kamu dan kita sebentar lagi masuk ke sesi Ini Indonesia, di mana kamu bakal dapetin informasi berupa filler kebudayaan, of course ya. Oke, langsung saja. Akhirnya dari kawasan metropolis, Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Metaulan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. See you, bye-bye. Sayonara. Arigato gozaimasu.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama malam hari ini datang dari pemerintah Provinsi Bali yang menyoroti maraknya villa ilegal atau villa bodong di sejumlah wilayah Bali. Selain persoalan perizinan, pemerintah juga menaruh perhatian pada ahli fungsi lahan produktif menjadi kawasan villa yang dinilai semakin masif dan perlu dikendalikan sesuai tata ruang yang berlaku. Staf ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah Cokorda Bagus Pemayun mengatakan Pemprov Bali telah membentuk tim percepatan untuk menginventarisasi villa ilegal dan menyiapkan langkah penanganan lanjutan secara bertahap. Dan tim tersebut juga melibatkan unsur swasta sebagai bentuk kolaborasi dalam penataan sektor pariwisata dan penggunaan lahan di Bali. Beralih ke informasi selanjutnya, ada kasus demam berdarah denggi di Bali yang masih menunjukkan tren tinggi pada awal 2026. Data Dinas Kesehatan Provinsi Bali per 15 Mei 2026 mencatat sebanyak 1.167 kasus DBD dengan 2 kasus kematian. Kabupaten Gianyar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 285 kasus, disusul Badung 232 kasus, dan Karangasem 148 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Gusti Ayu Raka Susanti mengatakan penguatan pengendalian terus dilakukan melalui surat kewaspadaan dini, penguatan surveillance denggi hingga edukasi gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+. Dinas Kesehatan Bali juga menggandeng BMKG untuk memperkuat sistem kewaspadaan dini berbasis iklim guna memprediksi potensi peningkatan kasus DBD di Bali. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
2: Today's recap. Today's recap.
3: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
2: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
3: teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyhur sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ho ho ho, teman Pro 2, harusnya aku bilangnya hihihi ya. Karena ini kita udah masuk di Today's Recap edisi horror, teman Pro 2 ya. Karena ini memang udah malam Jumat ya, jadi kita bakal seru-seruan dengan yang berbau-berbau mistis, teman Pro 2 ya. Selama 2 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 11 malam ini, aku Azriel Timothy bakal nemenin kamu di sini aja, teman Pro 2, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Mau ngingetin ke kalian, jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya sama, teman Pro 2, @RRIPro2Denpasar. Lagi, RRIPro2Denpasar. Jangan lupa juga save kontak WhatsApp kita di nomor 0896200-3900. Sekali lagi, 0896200-3900. Kenapa? Karena malam hari ini, selain aku kasih informasi-informasi atau cerita-cerita horor buat kamu atau mistis gitu ya, kalian juga bisa kesempatan request lagu favorit kalian supaya bisa didengerin sama teman Pro 2 yang lainnya, teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja request lagu favorit kalian teman Pro 2 malam hari ini dari jam 9 sampai jam 11 malam ini, langsung WA atau WhatsApp kita di nomor 0896200-3900. But kalian gak boleh yang namanya chat doang ya, tapi kalian harus voice note. Agak kejam teman Pro 2, tapi makin seru ya kan. Jadi kita langsung lebih dekat gitu sama pendengar. Kita bisa dengar suara kamu. Jangan cuma kamu aja dengerin suara aku, suara-suara kita di Pro 2, tapi kita juga harus dengar suara kamu teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja voice note di WhatsApp 0896200-3900. Langsung titipin salam ke teman, saudara, atau pasangan pacar kalian, boleh lah ya. Atau titip salam sama aku, penyiar juga boleh, teman Pro 2. Dan langsung sisipkan lagu favorit yang pengen kalian dengerin, yang pengen kalian request malam hari ini. Aku tunggu requestan kalian sampai jam 11 malam ini, dan jangan kemana-mana, karena kita bakal berhoror ria malam hari ini, teman Pro 2. Sampai jam 11 malam cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kalau ngomongin tentang mitos teman Pro 2, ada banyak banget gak sih kayaknya di Indonesia Raya tercinta ini. Kalau ngomongin mitos pasti ada aja ya. Apalagi orang-orang tua zaman dulu gitu. Kalau udah dikit-dikit kita ngelakuin sesuatu, pasti ada aja mitosnya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, percaya gak percaya, ternyata memang ada alasan dibalik setiap mitos yang dibuat oleh orang tua zaman terdahulu. Karena ya mostly orang tua zaman dahulu itu ingin mengingatkan anak-anaknya, orang-orang muda gitu ya, yang bandel atau ngeyel melakukan hal-hal yang buruk, akhirnya mereka jadikan sebuah mitos gitu. Misalnya kayak duduk di depan pintu itu bikin susah dapet jodoh. Jadi kayak pamali klasik yang sering ditujukan ke anak perempuan gitu. Kalau duduk di depan pintu dipercaya ngebuat rezeki dan jodoh tertutup. Walau terdengar mistis teman Pro 2, kemungkinan awalnya ini memang mitos yang dibuat supaya orang itu tidak menghalangi jalan keluar masuk rumah, ya kan, make sense gitu. Jadi ada banyak banget mitos-mitos yang sebenarnya kalau dipikir-pikir zaman sekarang, sebenarnya itu memang alasan orang-orang tua zaman dahulu supaya kita nggak ngelakuin hal-hal yang apa ya, yang merugikan bisa dibilang, atau yang kita ngeyel gitu ya. Jadi mereka buatlah mitos teman Pro 2. Hal selanjutnya, kadang ada juga mitos yang kita gak tahu juga nih alasannya untuk apa ada gitu. Misalnya kayak ayam berkokok tengah malam. Konon katanya kalau ayam jantan berkokok di malam hari itu tanda ada makhluk gaib lewat atau pertanda buruk akan datang teman Pro 2. Nah, sebagian masyarakat kayaknya emang percaya suara ayam ini katanya bisa ngelihat hal-hal tak kasat mata. Nah, selanjutnya juga ada mitos tentang kupu-kupu masuk rumah sama dengan akan ada tamu. Nah, mitos ini cukup populer karena salah satunya saya juga percaya gitu ya dulu. Kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, pasti mama papa gitu pasti ngomongnya, wah kayaknya ada tamu nih, bakal ada tamu gitu katanya. Dan ini memang populer terutama di Jawa dan Bali. Katanya kalau memang ada kupu-kupu masuk ke rumah, dipercaya akan ada tamu yang datang. Dan kalau kupu-kupunya warna gelap nih, kadang sebagian orang malah nganggep itu pertanda kabar buruk teman Pro 2. Ayo, dari kamu semua nih, percaya yang mana teman Pro 2?

0: Salam swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafel, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santo Santi, Om.
2: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ada lagi teman Pro 2, kalau ngomongin tentang yang namanya mitos gitu ya. Nah kali ini nih, mitos-mitos tentang yang berbau makhluk-makhluk mitologi urban legend gitu ya. Ada kayak cerita Nyi Roro Kidul yang mungkin ini menjadi mitos paling terkenal di Indonesia. Sosok Nyi Roro Kidul ini memang dipercaya sebagai penguasa laut selatan Jawa katanya, dan banyak orang ini percaya kalau pakai baju ijo nih di pantai selatan itu bisa mengundang dalam tanda kutip sang ratu laut. Jadi kita bisa-bisa kebawa gitu ke kerajaan laut. Gimana ya? Kerajaan lautnya Nyi Roro Kidul gitu teman Bro 2. Jadi ya istilah lainnya sih hanyut teman Bro 2 ya. Dan konon korban yang terseret ombak ini sering dikaitkan dengan dipanggil oleh Nyi Roro Kidul sendiri. Dan walaupun secara logis memang ombak pantai selatan itu memang ya terkenal ganas teman Bro 2. Selanjutnya ada juga mitos makhluk wewe gombel, karena makhluk ini dipercaya suka menculik anak-anak yang masih bermain saat maghrib. Jadi mitos ini tuh sering dipakai orang tua dulu ya, karena supaya anaknya itu cepat pulang gitu menjelang malam. Waktu maghrib itu kan waktu menjelang malam teman Bro 2. Jadi akhirnya mungkin ini menjadi alasan orang-orang tua gitu memakai mitos wewe gombel. Dan wewe gombel biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan menyeramkan dengan rambut panjang dan payudara yang besar. Selain wewe gombel, ada juga nih gak kalah nenek gayung. Urban legend ini sempat viral di Indonesia sekitar tahun 2010-an. Dan sosok nenek tua membawa gayung ini dipercaya berkeliaran malam hari dan bisa membawa petaka. Bahkan nenek gayung ini dulu sempat diangkat jadi kayak film horor gitu sih teman Pro 2. Tapi belum tahu pasti ya kenapa ada yang namanya mitos nenek gayung ini. Apakah memang untuk keperluan promosi film atau kayak gimana? Tapi wewe gombel, nenek gayung ini udah viral banget 2010-an dulu teman Pro 2. Nah kalau kamu nih kira-kira mitos-mitos makhluk mitologi mana nih yang kamu percaya?

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Masih ngebahas tentang mitos-mitosan teman Pro 2 ya. Nah kali ini nih ada yang tahu nggak sih mitos rumah itu nggak boleh ada di ujung pertigaan jalan atau rumah tusuk sate bawa sial gitu ya. Kira emang sebenarnya rumah yang berada tepat di ujung jalan lurus ini katanya sih dipercaya membawa energi buruk atau kesialan bagi penghuninya. Tapi kalau dari sisi logisnya lagi nih, again teman Pro 2, kayaknya memang orang-orang itu menyarankan untuk tidak meninggali rumah yang ada di ujung pertigaan itu karena memang tempatnya itu rawan banget yang namanya kotor akan debu teman Pro 2. Ngerti nggak? Jadi ini kan menjadi sisi persimpangan jalan gitu ya. Jadi banyak banget bakal ada mobil, motor, kendaraan yang bakal belok lewat di rumah tusuk sate dan debunya itu ya akan banyak banget kena ke halaman rumah lah atau teras lah atau bahkan masuk ke dalam rumah. Makanya mitos ini mungkin dibuat teman Pro 2. Dan memang mitos ini menjadi populer sekali di Indonesia dan sering banget mempengaruhi keputusan teman Pro 2 saat beli rumah gitu. Atau kamu bagian yang gak percaya teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Balik lagi di 95,3 FM, Teman Pro 2 masih ngebahas tentang mitos-mitos yang ada di Indonesia. Kali ini ada mitos yang melibatkan hewan ya, misal kayak burung gagak atau burung hantu itu jadi pertanda. Di beberapa daerah emang ada suara burung hantu malam hari yang dipercaya sebagai tanda kalau kita dengar tuh bakal ada kematian atau kabar buruk di daerah itu, Teman Pro 2. Padahal secara ilmiah memang burung-burung ini tuh aktif berburunya di malam hari gitu kan. Jadi ya kalau mereka berbunyi ya normal-normal aja, Teman Pro 2 gitu. Jangan sampai mereka ngobrol biasa gitu ya, lagi berburu kita malah anggapnya yang aneh-aneh. Ada juga yang melibatkan namanya makhluk hidup lain kayak tumbuh-tumbuhan. Misal hantu tuh banyak banget yang menunggu pohon beringin. Jadi pohon beringin tua nih sering juga dianggap tempat tinggal makhluk halus. Karena itu ya banyak orang takut melewati pohon-pohon besar sendirian saat malam gitu. Dan di beberapa tempat bahkan pohon-pohon ini diberi kain hitam putih atau sesajen sebagai bentuk penghormatan. Jadi sering juga ya kadang kalau ngelewatin pohon-pohon besar gitu, orang Indonesia masih sering banget yang namanya klakson gitu. Well, gak tahu juga penjelasan ilmiah seperti apa, Teman Pro 2. Nah yang terakhir juga ada mitos kalau mendengar ketukan pintu 3 kali di tengah malam itu jangan langsung dibuka, karena dipercaya itu bukan manusia yang ngetok, Teman Pro 2 ya. Jadi cerita ini banyak banget muncul dalam kisah horor masyarakat urban Indonesia dan masih sering juga dibahas sampai sekarang. Jadi Teman Pro 2, kalau misalkan malam ini ada yang ngetok 3 kali, buka aja gak apa-apa kok.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Champions of the world! The man terbaik!

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012, serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang berliku-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan.

misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si buruk

tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia.

Teman Pro 2, terima kasih banyak udah join malam hari ini. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg, Juplu dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Ya kerasa udah jam 11. Hati-hati teman Pro 2 yang masih di jalan. And see you next time. Bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music. Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Teman terbaik.

kita perhatiak seukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening per.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dan waktunya informasi Pro 2 untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama dengan Yogi Ari Dwi Payana yang akan setia menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Dan tentunya informasi pertama datang dari Kebun Raya Bali terus melakukan upaya konservasi berbagai tanaman langka, salah satunya cemara panda yang kini populasinya mulai berkurang di alam. Tanaman khas Bali tersebut diperbanyak sebagai langkah menjaga kelestarian flora endemik agar tidak mengalami kepunahan. Staf edukasi Kebun Raya Bali, Komang Sandiasa, ini mengatakan pihaknya bersama BRIN terus berkolaborasi melakukan konservasi tanaman langka. Menurutnya, Kebun Raya Bali berfokus menjaga tanaman yang sudah ada sekaligus memperbanyak spesies yang terancam punah. Komang Sandiasa ini menyebutkan penentuan status tanaman langka dilakukan berdasarkan data International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Jika populasi tanaman berada di bawah jumlah tertentu, maka konservasi dan perbanyakan segera dilakukan. Selain cemara panda, Kebun Raya Bali juga terus melakukan konservasi berbagai jenis tanaman lain yang mulai langka. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberagaman hayati Bali agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Dari informasi tersebut, kita menuju ke informasi lainnya. Teman Pro 2 datang dari penguatan pariwisata Kulungkung, dorong pelestarian budaya lokal. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kulungkung terus menunjuk arah yang lebih berkelanjutan melalui penguatan identitas budaya lokal sebagai fondasi utama pembangunan destinasi. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Pasar Dinas Pariwisata Kabupaten Kulungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Kulungkung menyampaikan, pendekatan tersebut dinilai tidak hanya mampu meningkatkan daya tarik wisata daerah, tetapi juga memperkuat upaya pelestarian warisan budaya yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat. Agung Prayuda juga menambahkan, Kulungkung dikenal sebagai salah satu wilayah di Bali yang memiliki nilai historis dan kebudayaan kuat, mulai dari seni lukis klasik kemasan, tradisi kerajaan, hingga keberadaan situs budaya dan pura bersejarah yang masih terjaga hingga kini. Penguatan pariwisata berbasis budaya tersebut diharapkan mampu menjadikan Kulungkung tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang pelestarian nilai tradisi, edukasi budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif yang tetap berpijak pada kearifan lokal masyarakat yang ada di Bali. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana. Teman Pro 2, kita akan lanjutkan gelaran ini di Morning Five. Tentunya sampai nanti di jam 10 pagi bersama dengan Yogi Ari Dwi Payana yang akan menemani kamu di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Jika
0: kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu

0: Teman Pro2, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Bersama dengan Yogi kembali menemani kamu di gelaran Morning Five. Dan pagi hari ini seperti biasa, siarannya bisa banget kamu ikuti dan kamu dengerin secara streaming di www.rri.co.id. Dan pastinya kalau udah di pagi hari ini, makin setia lagi kalau misalnya kamu langsung mengikuti semua media sosial Pro2 FM dari pasar, baik dalam Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok dengan username-nya Pro2RRI dan pasar. Kebalik RRI Pro2 dan pasar, itu dia ya. Aplikasi RRI Digital juga bisa di-download di App Store dan juga Play Store teman Pro2 ya. Jadi boleh banget nih bergabung bersama Yogi menyapa kamu di pagi hari ini dengan berbagai macam suguhan ya pastinya. Ciao Bella. Sebenarnya nggak Ciao Bella juga sih ya. Kalau Ciao Bella mah udah selesai pulang gitu ya. Dan kalau misalnya di pagi hari ini ya, teman-teman juga udah pada tahu, apalagi hari ini hari Jumat gitu ya, sudah mau menyapa weekend saja. Dan kamu boleh banget nih ya untuk mengikuti semua gelaran ini secara permanen dan juga fully ever after. Apa tuh maksudnya kak ya? Ya tentunya melalui konten-konten Pro2 yang bakal di-share sama Yoginya, mulai dari perkiraan cuaca, terus kemudian kita pindah ke topik. Dari topik kita juga nanti bakalan ada informasi lainnya. Dan pastinya yang paling kamu tahu yaitu adalah request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Yoginya bakal tunggu sampai nanti di jam 10 teman Pro2 bakal diputerin satu persatu semua requestannya kamu. Apalagi kalau kamu udah joinin dari sekarang gitu ya. Dibacanya nanti di jam 7 sampai dengan jam 9 dan diputerin sampai nanti di jam 10 pagi. Itu aja untuk pagi hari ini menyapa kamu nih teman Pro2, biar kamunya makin semangat lagi. Yogi bakalan back to single dan lagu-lagu ini juga menjadi salah satu pilihan yang masuk ke dalam hitsnya Pro2 dan sudah di setup di listnya Pro2 FM dan pasar bersama MD alias musik direktornya Pro2 FM dan pasar. Siapa lagi kalau bukan Jiko Alvaris, Eki Jiko Pratama ya teman Pro2 ya. So without any further ado, please keep touch out sama Yogi Ari Dwi Payana di 95,3 Pro2 FM dan pasar, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM RRI dan pasar.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santo Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

Satu buah lagu bersama dengan Dua Lipa, Blackpink, Kiss and Makeup. Nih, kalau misalnya baru bangun nih, aku di kiss langsung, aku bakal makeup sih. Makeup biar fresh gitu teman Prodo ya. Cause I know that everyone's love me, gonna want to kiss me. That's not only for my face, but also the other places. Maksudnya di mana tuh kak? Di cheek gitu ya teman Prodo ya. Atau di dahi gitu. Menarik banget kan ya. Dan tentunya nih teman Prodo, kalau misalnya kamu sekarang lagi mendengarkan Prodo FM di pasar, mari cari tahu yuk untuk perkiraan cuaca edisi hari ini yang bakal diprediksi mostly bakalan cerah aja nih teman Prodo di satu hari ini. Kita mulai dari jembrannya, yang hari ini bakalan cerah aja teman Prodo dengan suhu dari 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapannya 61 sampai dengan 87%. Dan Tabanan masih ngekor juga dengan suhunya dari 25 sampai dengan 30 dengan kelembapan 63 sampai dengan 90% ya teman Prodo. Tidak jauh berbeda dari Bandung, lautan api kali ya, Badung ya, di mana hari ini juga diprediksi bakalan cerah aja nih teman Prodo dengan suhunya dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapannya 54 sampai dengan 87%. Gianyar hari ini cerah ya teman Prodo dengan suhunya dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 57 sampai dengan 87%. Kelungkung cerah juga, yang hari ini juga bakal diprediksi dengan suhu dari 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 46 sampai dengan 90%. Terus dilanjutkan lagi sama Bangli yang hari ini mostly bakalan cerah juga dengan suhu dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 67 sampai dengan 99%, which is lembab banget ya di sana ya. Karangasem hari ini cerah berawan teman Prodo, suhunya dari 22 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembapannya 65 sampai dengan 94%. Buleleng juga nggak mau beda, yaitu cerah aja nih teman Prodo dengan suhunya dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 56 sampai dengan 84%. And also the last one but not least, we going to be Kota Denpasar ya, yang hari ini bakal diprediksi cerah aja nih teman Prodo dengan suhunya dari 25 sampai dengan 31 derajat Celcius, reach the hottest in the province gitu ya, dengan suhunya kelembapan 54 sampai dengan 84%. Itu dia untuk perkiraan cuaca edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026, yang semuanya Yogi langsung kutip nih teman Prodo dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika wilayah 3 Kota Denpasar. Jadi jangan lupa untuk pakai sunscreennya teman Prodo ya, untuk protecting your skin still move until you old gitu kan katanya.

Waktunya untuk kita spill gitu ya. Topik kita pada hari ini, teman Pro 2, ngomongin soal tidur sih. Lebih tepatnya untuk kamu yang sekarang lagi baru bangun tidur, boleh kucek-kucek mata ya, teman Pro 2 ya. Nanti sudah kucek-kucek matanya, jangan lupa minum air yang banyak ya. Karena di hari days yang baik juga akan mampu memberikan segala akal budaya yang baik kepada kita semua. Tiba-tiba kesana. Di pagi hari ini, tepat di 15 menit lepas dari jam 7, jangan lupa nih ya untuk ikutan joinan sama kita, boleh banget bergabung di request time, baik dalam negeri ataupun juga mancanegara. Dan topiknya pada pagi hari ini, teman Pro 2, langsung aja kita bakalan siap untuk sharing seputaran. Kalau misalnya kamu tidur, tim yang mana nih? Hidupin lampu atau matiin lampu? Nah, silakan dipilih dan juga ditentukan ya, teman Pro 2 ya. Karena kamu mau tidurnya jam berapapun, apakah harus dimatikan lampunya atau tidak? Nah, kalau misalnya iya, kasih tahu alasannya. Kalau enggak, juga kasih tahu alasannya. Tim lampu hidup atau lampu nyala? Ya, atau apa bedanya tuh nyala sama hidup ya? Maksudnya lampu mati atau juga lampu yang masih menyala ya, teman Pro 2? Yogi tunggu sampai nanti di jam 9 pagi untuk bisa joinan, requestan, dan juga topik kita pada pagi hari ini di 95.3. Dimana lagi kalau bukan Morning Vibes bersama dengan Yogi Ari, di pengen yang baik hati, tidak sombong, dan benar-benar dan pintar ini.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Double, please come back to me. Kayaknya teman Prado juga udah masih stay ya, gak ada yang comeback. Jadi AKA masih di 95,3. Yang baru bergabung, hai apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya di hari ini. Tepatnya edisi 29 Mei 2026. Terpantau nih teman Pro 2, semua hari-harinya udah berjalan dengan lancar dan sekarang udah masuki akhir pekan aja dan gak serasa besok udah setengah tahun kita lalui teman Pro 2 di tahun 2026. Entah kenapa waktu ini berputar begitu cepat sampai akhirnya setengah tahun sudah mau berakhir aja. Tapi misalnya kalau kamu masih belum tahu nih ya, ompang-ompang, tiba-tiba udah akhir tahun, jangan lupa nih ya, tidurnya yang berkualitas dong teman Pro 2 ya. Jadi gimana tuh tiduran berkualitas? Ya terserah aja kamu aja, yang penting tidurnya 8 jam gitu ya teman Pro 2, at least. Tapi kalau misalnya ditanya, kamu tidurnya tipe yang mana nih? Apakah kamu tipe yang lampunya harus nyala atau lampunya mati? Dikasih tahu sama Yoginya sembari pilih lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.